0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai, dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeaman Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendangan ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Siniar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Pastikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini mengantarkan para

0: Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ivanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Peloso karena Toiran mampu membawa juara bagi

0: perjuangkan kepimpinan dari bangsa tahun 2026 timnas futsal Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Avisimen Start 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya? Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali Sane Kongahang saking stasiun radio Doini. Sane makin ngiring biar sayang tembang selanturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi. Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 30 Juni 2026. Di antaranya, BNNK mengakui Buleleng yang masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski peredaran bandar besar mulai menurun, sementara itu abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya, Salsabil Sabita, inilah Warta Siang selengkapnya. Dan pendengar, BNNK mengakui Kabupaten Buleleng masih berada pada zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski demikian, peredaran bandar besar dinilai mulai menurun berkat penindakan dan sinergi lintas instansi.
2: Pemakai, saya berani mengparakan zona merah pemakai loh, bukan bandar.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Kabupaten Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dengan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Komang Yuda menjelaskan sebagian besar kasus yang terungkap di wilayah Buleleng saat ini didominasi oleh pengguna atau konsumen narkotika, sementara jaringan atau bandar utama berasal dari luar daerah. Ia menegaskan bahwa Buleleng tidak lagi menjadi basis utama bandar besar, melainkan lebih banyak menjadi wilayah peredaran dengan sasaran pengguna.
2: Di sini kalau dibilang zona merah, menurun menjadi zona kuning. Dari segi bandar, dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna atas narkotika, penikmat, konsumen. Kalau dibilang cerdas, cerdas gak orang Singaraja Buleleng? Kami kemarin ngungkap koordinasi, yang kita dapati adalah kurir. Bandarnya itu dari luar Buleleng. Korban, pengguna narkotika itu sendiri, warga masyarakat Buleleng.
3: Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar warga lokal sebagai pengguna terakhir. Menurut Komang Yuda, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan dan sosialisasi secara masif. BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng dan Kesbangpol terus melakukan edukasi, penyuluhan, serta pengawasan di berbagai lini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
2: Sebenarnya sudah mulai berkurang karena kinerjanya kami, Polres Buleleng kami dan Kesbangpol, sosialisasi kencang, bandar udah sedikit. Tapi justru malah kayak kecil-kecil itu masuk, continue. Ini yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengawasan, apa yang kita lakukan? Pengawasan kami itu udah di segala lini. Sosialisasi selalu sudah kita laksanakan. Baik dari Polres kita sering jadi pembicara, kami internal punya acara, Kesbangpol jadi pembicara, dari Polres juga ada pembicara, selalu kita laksanakan.
3: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan indikasi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Buleleng yang bersih dan aman dari ancaman narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026. 8 tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti.
4: Ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
5: Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Ditreskrim Sus Polda Bali bersama Polres Jajaran di sejumlah wilayah di Bali.
4: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
5: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kilo ke tabung non subsidi 12 kilogram untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM subsidi sebelum menjualnya kembali.
4: Tidak benar tersebut yaitu pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam bab 4 ketenaga kerjaan bagian keempat penyederhanaan perizinan usaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Kemudian yang menjadi ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
5: Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi, 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktek penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pangembengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang akibat tergerus ombak sehingga mengancam permukiman warga dan infrastruktur di kawasan pesisir.
6: Memang abrasi di Pangembengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan.
7: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pangembengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pangembengan, hanya kantor pos Angkatan Laut atau pos AL Pangembengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative atau ILRI, M. Sauki mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, hampir 1 km daratan pantai hilang, sehingga jarak pemukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun.
6: Jadi beberapa tahun belakangan ini, memang abrasi di Pangembengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Mana akibat abrasi itu banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur, dan saat ini juga abrasi itu juga mengancam aset pemerintah. Ada jalan yang sudah hampir terkena abrasi, kemudian juga pos Angkatan Laut itu juga posisinya sudah berada di tengah itu, yang mungkin tidak lama lagi itu juga akan hancur kena abrasi.
7: Sauki menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, 10 tahun lalu pos AL maupun pemukiman warga masih berada jauh dari bibir pantai. Sedangkan kini posisinya semakin dekat akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sekitar lokasi abrasi juga terdapat mercusuar sebagai penanda navigasi nelayan menuju PPN Pangembengan yang akan dikembangkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, termasuk melalui perluasan kawasan pelabuhan.
6: Kemudian juga ada mercusuar, itu juga air sudah masuk ke dalam. Jadi panggul yang dibangun oleh mercusuar itu juga ternyata tidak efektif untuk menghalangi gelombang besar itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah yang tepat ya, bagaimana kemudian bisa mencegah abrasi tersebut gitu, sehingga tidak lagi mengancam aset-aset pemerintah maupun rumah-rumah masyarakat. Nah, abrasi ini kan sebenarnya kalau saya lihat kan ini dampak dari pelabuhan pengambangan itu kan.
7: Sawki berharap pengambangan pelabuhan turut diikuti upaya perlindungan kawasan pesisir agar tidak hanya berfokus pada reklamasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar warga desa pengambangan menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, antusiasme masyarakat menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 begitu tinggi. Hal ini terlihat di SMPN 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, yang baru saja menyelesaikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahap pertama.
3: 10 rombel yang isi rombelnya itu adalah 40 murid, sehingga totalnya adalah 400 murid.
4: Antusias masyarakat menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 begitu tinggi. Hal ini terlihat di SMP Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, yang baru saja menyelesaikan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap pertama. Hasilnya, ratusan calon siswa dinyatakan resmi lolos dan siap mengisi bangku sekolah berprestasi ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Negara, Iketut Tasra, mengungkapkan bahwa pengumuman tahap pertama telah resmi dikeluarkan pada Senin 29 Juni 2026 melalui situs web resmi, media sosial, dan papan pengumuman sekolah. Pada tahap awal ini, seleksi dibuka melalui 3 jalur khusus. Dari total pendaftar yang membludak, siswa yang berhasil lolos yakni melalui jalur prestasi sebanyak 102 orang, jalur afirmasi 58 orang, dan jalur mutasi 13 orang. Meskipun ratusan murid telah mengamankan posisi, kuota total yang disediakan sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.
3: Tahap pertama sudah selesai, jadi sudah kami umumkan di hari ini, tanggal 29 Juni, itu sudah kita umumkan lewat website kita, lewat media sosial, dan juga lewat penempelan di papan pengumuman. Jumlah totalnya yang diterima pada saat tahap pertama itu adalah 173 orang.
4: Berdasarkan usulan ke Kementerian Pendidikan melalui dinas terkait, daya tampung SMP Negeri 1 Negara tahun ini melonjak menjadi 400 kursi yang terbagi ke dalam 10 rombongan belajar atau rombel dengan masing-masing kelas berisi 40 siswa. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya menampung 344 siswa. Untuk memenuhi sisa kuota sekitar 227 kursi, pihak sekolah telah membuka pendaftaran tahap kedua sejak 30 Juni hingga 2 Juli 2026 mendatang melalui tahapan kedua yaitu jalur domisili.
3: Kuota dari jalur ini belum terpenuhi kuotanya, karena dihitung dari daya tampung bahwa jalur prestasi minimal 25% dari 400, jalur afirmasi minimal 20%, dan jalur mutasi maksimal 5%. Jadi belum masih ada sisa daya tampung yang nanti kita berikan ke jalur domisili.
4: Pihak sekolah sebenarnya memprediksi jumlah lulusan SD di dalam zona utama mereka tidak mencapai angka 400. Namun karena jalur prestasi membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari luar zona untuk ikut bersaing, kuota maksimal tetap disediakan demi menjaring bibit-bibit unggul baru. Jika nantinya total pendaftar melebihi daya tampung setelah tahap kedua ditutup, seleksi ketat akan kembali dilakukan dan kelebihan kuota akan dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pendidikan Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pendengar, ribuan warga memadati sirkuit All-in-One Pantai Pengambengan Jembrana untuk menyaksikan Makepung Kapolda Bali Cup 2026 yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80.
5: Kan dia terus sering yang nggih, cuman enten pun yang liburan
6: kan. Senang nonton. Iya, liburan.
2: Ribuan warga memadati sirkuit All-in-One Pantai Pengambengan Jembrana untuk menyaksikan Makepung Kapolda Bali Cup 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi untuk menyaksikan tradisi pacuan kerbau khas Jembrana tersebut. Selain menjadi hiburan pada libur usai Hari Raya Kuningan, kehadiran warga juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.
7: Makepung Kapolda Bali Cup 2026 diikuti 254 pasangan kerbau, terdiri atas 132 peserta regu ijo Gading Barat dan 122 peserta regu ijo Gading Timur. Tingginya jumlah peserta menunjukkan tradisi Makepung tetap hidup dan terus diwariskan sebagai identitas budaya masyarakat Jembrana. Komang Adnyane, warga Kelurahan Lelata, mengaku datang bersama keluarga untuk menikmati suasana liburan sekaligus mendukung pelestarian tradisi Makepung.
5: Tentu terus sering yang ya, cuman enten pun yang liburan kan. Hitungan tiang hiburan enten ya. Hiburan hari raya biasa pun tiang hibur. Kumpung ya. Kumpung ke ipat ya punya. Ya kerboya ini kakaknya. Kakaknya istri saya. Ya samlong itu kan. Laut Perawa ya. Hitungannya sudah biasa ya. Dan kan hitungannya apa namanya itu. Sudah khas Jembrana itu kan. Ini Makepungnya.
7: Hal senada disampaikan Nyoman Suarka yang sengaja datang dari rumahnya untuk menyaksikan perlombaan. Menurutnya Makepung menjadi hiburan masyarakat sekaligus warisan budaya yang perlu terus dijaga keberlangsungannya.
6: Senang nonton. Iya, liburan. Berhubung hari raya. Ke Kuningan ya.
8: Sama siapa sih?
6: Sama Bapak. Ada di Gunung Sekarnam. Kutaran ya, Kutaran.
7: Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Supawati mengatakan Makepung Kapolda Bali Cup merupakan bentuk komitmen Polri dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Makepung dinilai tidak hanya sebagai perlombaan tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, sportivitas, kerja keras, dan gotong royong. Selain perlombaan Makepung, kawasan sirkuit juga diramaikan pertunjukan jegok dan kendang mebarung. Kegiatan ini turut mendorong aktivitas UMKM dan perdagangan lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tika Utami melaporkan.
2: Undiksa memperluas akses percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi dengan membuka program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 Sarjana 1 dan S2 hanya dalam 5 tahun.
9: Untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
10: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya percepatan kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Gede Rasbendantes, menjelaskan program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai dengan regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi.
9: Di Permen itu mengizinkan kami untuk melakukan namanya percepatan pembelajaran. Di Undiksa membuka kalau tidak salah 9 track untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
10: Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 melalui kerjasama dengan 3 mitra internasional, yakni MCUT Taiwan, La Rochelle University, dan Onje University. Khusus Onje University, program dijalankan melalui skema double degree, sehingga mahasiswa bisa memperoleh gelar bersama dari kedua perguruan tinggi. Pihaknya menambahkan percepatan studi ditunjukkan bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, agar lebih cepat menyandang gelar sarjana dan magister. Ia menekankan pentingnya menjaga mahasiswa tetap terikat hingga menyelesaikan studi S2 sebelum mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang ingin mengikuti jalur fast track harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti IPK minimal 2,5, tidak ada nilai C ke bawah, dan tidak pernah mengambil cuti. Selama mengikuti jalur percepatan dan masih berstatus mahasiswa sarjana, mereka hanya membayar UKT S1.
9: Pada saat dia mengambil fast track, itu mereka cuma bayar UKT-nya satu, yaitu UKT pada saat dia sarjana, karena mereka belum lulus. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan percepatan pembelajaran ini, yang pertama, kami berkeinginan semakin banyak anak-anak yang terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namanya long life education. Saya berharap mereka bisa sampai ke S3 lah.
10: Pihaknya berharap program percepatan ini mendorong mahasiswa terus meningkatkan kualifikasi akademik dan memperkuat budaya long life education di Undiksa sehingga semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memperkuat kompetensi akademik secara berkesinambungan. Radi Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, utsawa angklung kebiar khas dalam rangkaian pesta kesenian Bali menjadi salah satu upaya pelestarian seni tradisi melalui penampilan seka angklung dari berbagai daerah di Bali.
6: Biar tetap artinya diadakan PKB-nya niki.
11: Utsawa angklung kebiar khas dalam rangkaian pesta kesenian Bali ke-48 menghadirkan penampilan seka angklung dari berbagai kabupaten di Bali. Salah satunya seka angklung kebiar Santi Ulangun, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Duta Kabupaten Buleleng yang tampil di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Bali kemarin sore. Ketua seka angklung kebiar Santi Ulangun, Putu Sirkayasa kepada RRI di Denpasar berharap pesta kesenian Bali terus diselenggarakan sebagai wadah pelestarian seni tradisi Bali.
6: Untuk pelestarian ini biar tetap artinya diadakan PKB-nya niki.
11: Putu Sirkayasa menambahkan pada penampilannya seka angklung kebiar Santi Ulangun membawakan tabuh kelentangan, tabuh kreasi berjudul Bayu Sudut serta dua garapan tari yang dipadukan dengan iringan angklung kebiar. Penampilan tersebut melibatkan sekitar 30 seniman yang telah menjalani gladi sejak pagi.
6: Satu, tabuh kelentangan. Kedua, tabuh kreasi dengan judul Bayu Sudut. Ketiga, tari Suno Jaya. Keempat, tari Suno Desa.
11: Putu Sirkayasa berharap melalui penampilan di pesta kesenian Bali, kesenian angklung kebiar khas tetap mendapat ruang untuk ditampilkan dan terus dilestarikan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand.
13: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Ketua Umum PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, mengatakan dua atlet yang diutus adalah Komang Gading Darmawan yang bertanding di kelas binaraga 72 kg dan Dewa Putu Ayu dalam kategori Men's Athletic Physique up to 172 cm. Pihaknya menegaskan target dipasang secara bertahap demi meraih hasil yang maksimal.
14: Ada target, dalam artian kita inginnya step by step dulu, karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik, karena dalam artian dia nanti akan menonjolkan ototnya semuanya ya Bu ya, jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik, tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian dengan sekian negara, dengan sekian peserta mungkin, dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajinya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final.
13: Menurut Ketua PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, strategi sengaja diterapkan secara bertahap demi memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap maksimal hingga mencapai babak final. Selain memburu prestasi di Bangkok, ajang Asia ini juga menjadi pemanasan strategis bagi PBFI Buleleng dalam mewujudkan target besar menjadi juara umum pada Porprov 2027 mendatang. Sementara itu, terkait dengan kesiapan teknis dan fisik atlet di lapangan, head coach atau pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, menjelaskan pengawasan ketat terus dilakukan agar performa otot mencapai kondisi puncak saat hari pertandingan.
15: Progres improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin sudah 99%. 1%-nya mental ya.
16: Mental ini memang mental. Sama yang mengelola stres. Mengelola stres enggak cuma stres ini memang harus.
15: Karena kami dari PBFI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali dan Indonesia.
13: Penjelasan teknis tersebut disampaikan oleh pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, terkait krusial menjaga asupan makanan pada fase akhir menjelang pertandingan. Pihaknya menambahkan bahwa selain kesiapan fisik, manajemen stres menjadi kunci utama untuk menjadi performa puncak pada atlet. Demi kelancaran misi tersebut, pihak pengurus memastikan seluruh dukungan logistik dan suplemen berjalan cepat yang didukung penuh melalui pengelolaan anggaran pembinaan secara terbuka dan transparan bersama pihak KONI Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Arik Ardika melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Putu Wahyudi. Halo, selamat siang Kak Wahyudi.
17: Halo, selamat siang.
2: Baik, Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
17: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali berdasarkan pantauan dari Citra Radar Cuaca, kondisi cuaca secara umum cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Sementara itu, tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Wahyudi atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik. Goyang
1: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini dan memasuki segmen Medangdutan yang akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin Salsa putarkan lagu Medangdutan siang hari ini, kita bergoyang bersama bisa di 24644 atau di 08113999790. Dan tentunya di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon ya pendengar ya yang mau bergabung bersama Salsa Niki. Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Salsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan siapa ini ya Pak ya?
1: Dengan Alpin ini di Lombok.
0: Pak Alpin di Lombok.
1: Iya,
0: enggak.
1: Pengen sekali masuk dari kemarin.
0: Aduh, belum bisa masuk ya Pak Alpin ya.
1: Kabar Mbak Salsa.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Alpin?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Di mana tiba di Lombok kan Mbak?
0: Enggak, sehat selalu Pak Alpin. Enggak, mau lagu apa Niki?
1: Lagunya Imam Syarifin Berdayung Cinta.
0: Apa?
1: Imam S. Arifin Berdayung Cinta.
0: Imam S. Arifin ini ya Pengadilan Cinta. Pengadilan Cinta apa Semakin Cinta, Pak?
1: Oh iya itu pokoknya ada cintanya, Pak.
0: Iya, ini ada cintanya dua nih.
1: Iya,
0: silakan.
1: Cantik sekali suara lagu bari di tempat ini, Mbak Salsa.
0: Nggih.
1: Salam buat Pak Banu, Bunda Manda. Serli apa namanya dia?
0: Nggih.
1: Kawan. Terus yang ada di NTT itu Rizky apa namanya dia? Rizpati.
0: Nggih, Pak Alpin.
1: Spesial buat sahabat Yudi Lombok juga ini bersangka.
0: Nggih, siap.
1: Nanti baru monitor dia di Lombok Utara juga.
0: Nggih.
1: Semua ada Mbak saya.
0: Siap Alpin.
1: Iya Pak.
0: Nggih.
1: Iya ya. Buat Mbak Salsanya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Siap Pak Alpin, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini dari Imam S. Arifin Pengadilan Cinta. Ditunggu ya Pak Alpin nggih. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Kan tetapi ini sangat berebut nih, Salsa belum bisa nerima ada Pak Dago sama Bu Desa Kerdini. Ah, Pak Dago bisa masuk nih. Selamat sore. Sore, maaf. Selamat siang Pak Dago.
2: Selamat siang Mas Salsa.
0: Selamat siang Pak Dago, Salsa sehat. Pak Dago gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Sehat selalu Pak Dago nggih. Nggih, mau lagu apa ini siang ini Salsa puterin? Apa nih Pak Dago nih?
2: Pak Dago. Lagunya gini,
0: apa? Apa?
2: Digilir Cinta.
0: Digilir Cinta. Digilir.
2: Amaya.
0: Dari Uut Permatasari.
2: Ya boleh juga yang penting Oma Irama boleh.
0: Uut ya Pak Dago ya adanya dari Uut ini Pak Dago.
2: Boleh ya, jalan di.
0: Siap, silakan Pak Dago.
2: Buat yang dari Lombok, salam kenal Pak Banu, Wadai.
0: Nge.
2: Pak Broda, Mak Cik.
0: Nggih.
2: Pak Adi, Pak Jiru Mariase.
0: Nggih.
2: Bu Aris Meru.
0: Nggih.
2: Bu Bunga Prasme, Bu Ayu, Bu Kartini, Bu Kartika juga.
0: Nggih.
2: Bu Rismini, Bu Dini ya buat semuanya dah ya.
0: Siap
2: sehat
0: Pak
2: selalu,
0: Dago.
2: Selalu tolong bekal.
0: Siap. Nggih,
2: Pak Dewan Taru lagi satu ya.
0: Nggih.
2: Bu Janu.
0: Aduh, terputus Pak Dago nge, suaranya putus-putus tadi Pak Dago. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Dago, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini di Gilir Cinta dari Uut Permatasari.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa menyapa dua penelpon. Salsa akan, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, akan Salsa bacakan salam masuk dari Pak Nyoman Dewantara niki. Selamat siang Menang Duta, dari Nyoman Dewantara Pedawa, kirim salam pada Wak Daeng, Pak Cip, Pak Gerodak, Pak Lila, Pak Netep, Juru Maliarse, Cieli, Ari Semeru. Moga cepat dapat pasangan, Nini Jero, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, ada Bu Bunga Cempaka Putih, Miwa Matuan, saya Maman Tirta, ucapan maaf yang belum saya calling, lewat dangdut, tunggu di acara Lopina ya. Buat yang baca, terima kasih ya. Napasnya Dewantara, aneh bodoh. Terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara. Salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu Pak Nyaman Dewantara. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi sebelum Salsa putarkan lagunya. Selamat siang, Bu Desa Radini.
1: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang Bu, gimana kabarnya Bu Desa hari ini?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Nge, Salsa juga sehat. Sehat selalu nge, yes, buat Bu Desa Kardini. Nge, mau lagu apa nih Bu?
1: Indah pada waktunya, ada Dewi Persik ya.
0: Indah pada waktunya.
1: Jadi ada siapa?
0: Ada, siap.
1: Selamat siang, empat lagu juga. Bu Mini, Cik Eli, Bu Ketuk, Bu Resmi, Cik Eli sama Pak Bu Janura.
0: Nggih.
1: Kartika ya, semuanya ada ya.
0: Nggih, siap. Terima kasih kembali Bu Desa Kredini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Desa Kredini nggih, buat keluarga juga. Lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon Salsa sapa di segmen pertama ini. Sudah 3 lagu tentunya Salsa siapkan untuk mengawali mendangdutan siang hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di segmen kedua yang akan hadir setelah 3 lagu Salsa putarkan terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan MK telah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dan APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Dan informasi ini Salsa kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax MK dan DPR Resmi Menghentikan MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon yang akan bergabung siang hari ini. Sebelum Salsa ke Bumi ini yang sudah menunggu, Salsa mau ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang, Mendangdutan.
1: Mendangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Banu.
1: Betul.
0: Pak Banu, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Situ Bondo gimana Pak? Apa cerah? Berawan?
1: Cercer.
0: Apa tuh Pak cercer?
1: Ceria.
0: Ais ceria. Siap Pak Banu, mau Salsa puterin lagu apa nih di siang yang ceria ini?
1: Habis terang?
0: Enggak ada Pak Banu. Mau apa nih?
1: Habis terang datang.
0: Apa Pak judulnya Pak?
1: Habis terang datang gelap.
0: Itu lirik lagu apa gimana Pak Banu? Habis terang datanglah gelap. Apa itu Pak Banu ya?
1: Dari rumah ada.
0: Habis gelap terbitlah terang kali Pak Banu.
1: Iya.
0: Bentar, saya carikan dulu ya Pak Banu ya. Habis gelap terbitlah terang. Oh iya belum ada Pak Banu. Salsa liskan ke MD kita ya. Mau diganti apa nih?
1: Ganti habis, apa ya?
0: Habis gelap terbitlah terang. Apa nih?
1: Waru doyong aja.
0: Waru doyong itu apa judul waru doyong gitu Pak Banu?
1: Waru doyong. Ada budesa. Ada.
0: Oh iya waru doyong. Iya.
1: Ada Lafian, Bang Beni, Rispati, ada lagi sama yang tadi masnya.
0: Tadi ada Pak Dago, Budi Sakerdini, Pak Banu.
1: Dago, ada lagi satunya.
0: Bumini.
1: Siapa?
0: Bumini. Ada Bumini, ada Pak Alpin.
1: Bumini. Ya.
0: Iya, Bumini lagi menunggu antrian nih, Pak Banu nih. Habis Pak Banu nih.
1: Ada Mas Alpia, Mas. Widi,
0: Mas Wawan,
1: Mas Wawan di tambang, ada Pak Grodak, Pak Lila, ada Pak Negara, ada Pak Ribawa, Dewan Dara, ada Kenaro, Pak Dimas, Pak Eli, Bu Yani, Bunga-Bunga, ada lagi Bu Kartika Kartini, ada Bu Desa, ada lagi Nini Jero, Bu Ketul, ada lagi Bu Janora, Bu Budi, Bu Resmi, ada lagi Pak Daeng, Esther Mahmo, Bang Li, untuk Bu Kartini, semoga tabah, sabar menerima ujian. Semoga Tuhan mengangkat penyakitnya Bu Kartini. Untuk Neng Caca, terima kasih waktunya.
0: Siap Pak Banu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Pak Cip,
0: iya Pak Cip nih. Iya. Pak Cip mengudara nih Pak Cip.
1: Pak
0: Yuk Melong, nggih siap. Baik, terima kasih Pak Banu yang di situ Bondo sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Pak Banu nggih, ditunggu lagunya dari Anis Atla yang berjudul Waru Doyong sudah selesai siapkan ini. Kemudian memasuki antrian kedua yang sudah menunggu. Bumini selamat sore. Selamat siang. Aduh kok sore jadinya Salsa nih. Selamat siang Bumini. Mendangdutan. Gimana? Selamat siang Bumini.
2: Nasi ada di mulutku megang piring.
0: Aduh, Bumini sangat itu sangat antusias nih ya Bumini ya.
2: Iya.
0: Gimana
2: iya,
0: kabarnya Bumini? Iya lagi makan. Nggih, sehat selalu Bumini. Ini biar makannya makin nikmat, Salsa mau puterin lagu apa nih?
2: Mumpung lagi pedas, supaya salsa bergoyang-goyang di sana. Asik. Goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang. Nih, suka salsa nih. Tadi salsa juga iya, sarapan bareng. Nasi padang tahu Bu. Eh, sarapan. Pak, makan deh. Siang, makan iya. Siang.
2: Iya.
0: Bu Mini mau yang dari, gak mau dari Duo Anggrek apa Nela Karisma ini, Bu?
2: Ya, yang mana aja boleh.
0: Siap.
2: Yang ceria aja.
0: Yang ceria, salsa.
2: Duo Anggrek ya.
0: Duo Anggrek.
2: Duo Anggrek yang
0: siap. Ceria. Siap, Bu Mini.
2: Yang tadi udah masuk Bu Desa ya, baru monitor ini. Lagi siapa lagi yang barusan Pak Dago, Pak Banu,
0: ada Pak Alpin di Lombok Bu Mini.
2: Ya pokoknya semuanya aja dah dulu digabung soalnya lagi pedesan.
0: Aduh kepedesan nih.
2: Ya,
0: siap Bu Mini. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Mini dan selamat menunaikan makan siangnya ya sambil dengerin mendangdutan siang hari ini. Baik pendengar, sudah dua penelpon nggih, salsa sapa. Mungkin salsa bacakan pesan yang masuk terlebih dahulu. Ada dari Kak Nindya yang ada di Lombok. Selamat siang, salsa. Selamat siang Nindya. Mau request lagu Ayu Ting Ting Alamat Palsu. Semangat siarannya, Sal. Terima kasih semangatnya di siang hari ini Nindya. Semoga sehat selalu ya buat sekeluarga juga. Ditunggu lagunya sudah saya siapkan nih spesial untuk Kak Nindya. Sehat selalu. Kemudian ada dari Pak Mualim di Pamekasan. Pamekasan lagi monitor. Salam buat Pak Daeng, Bang Alvin di Lombok, Bang Ramadan, Bu Mini, Bu Janura, Bu Kartini, Ci Eli dan semua fans RRI. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mualim di Pamekasan sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu. Kemudian ada dari Pak Komang Sujana. Selamat siang Kak Salsa, kawasan Gianyar hadir request lagu Sekuntum Mawar Merah buat Kak Salsa selamat bertugas. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, nanti kalau ada Salsa putarkan di segmen berikutnya. Oke Pak Komang, sehat selalu. Baik pendengar, karena sudah ada beberapa lagu yang masuk di playlistnya Salsa siang hari ini dan masih banyak yang berebut ingin mencoba masuk ini tadi. Aduh, sampai WhatsApp-nya terclose ini karena saking ramenya ya, karena banyak banget nih WA-nya ketutup pendengar ya. Tadi sempat ada siapa tadi ya, Bu Janura, ada Pak ada Bu Farida, terus ada siapa tadi ya? Banyak sekali yang bergabung belum bisa, nanti bisa dicoba kembali nih pendengar setelah Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang Anda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen ketiga, Salsa akan menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung siang hari ini. Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat siang, mendengdutan.
1: Halo.
0: Halo, Bu Bunga.
1: Halo.
0: Halo, Bu Bunga. Gimana kabarnya, Bu Bunga?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Iya, sehat selalu, Bu Bunga. Ini Bu Bunga plastik ya, apa Bu Bunga cempaka nih? Saya bingung nih.
1: Plastik, plastik.
0: Bu Bunga plastik ya, ini kayak kembar jadinya nih Bu Bunga nih. Bu Bunga mau lagu apa nih?
1: Lagunya sebotol minuman ya.
0: Sebotol. Belum ada nih Bu Bunga sebotol minuman. Mau diganti
1: ya,
0: apa nih?
1: Gitu, cinta satu malam.
0: Cinta satu malamnya juga itu Bu Bunga belum bisa terputar di sini Bu Bunga cinta satu malamnya. Iya, maaf ya Bu Bunga nge. Mau diganti apa ya, nih?
1: Berjoget.
0: Atau mau digabung nih, berjoget juga belum ada. Berjoget apa nih Bu Bunga? Berjoget apa? Dari siapa kok gak ada ya?
1: Ya gabung aja deh.
0: Oke, mau digabung sama Pak Komang Sujana nih Bu Bunga. Apa itu sekuntum mawar merah? Mau?
1: Ya.
0: Siap Bu Bunga, sudah selesai siapkan nih. Mau ya, salam-salam.
1: Iya, Pak Putra tahu ya.
0: Oke.
1: Eh banyak mana tahu terus ada Pekau Lala, pada Lantare, Pak Banu, Pak Cid, ada Mas Anwar, siapa lagi Mbak Ramadhan ya? Ada siapa lagi Mas Alvin ya yang ada di Lombok? Ada Ibu Candura, Ibu Resmi, Ibu Manda,
0: CLI
1: 12.
0: Siap.
1: Mau hari 12 ya ada CLI, Bu Mini. Terus ada Pak Grodak, Pak Jeru, Ibu Resmi Daya. Terus ada Pak DLS, Pak Malihatu ya. Pak Inggris, Pak siapa? Pak Dago. Siapa semuanya?
0: Siap Bu Bunga.
1: Pak Dago ya. Iya, buat semuanya, Mbak Mbak, selamat tinggal, makasih.
0: Terima kasih kembali, Bu Bunga, sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Bunga plastik, nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan, Niki. Digabung sama Pak Komang Sujana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma dan Soneta 2 Band. Kemudian Salsa akan menyapa kembali Celi. Selamat siang menjelang sore nih Celi.
2: Halo
0: Celi.
2: Selamat siang menjelang sore Salsa.
0: Selamat siang mendangdutan yuk Celi. Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan.
0: Sehat nggih?
2: Kabar baik.
0: Sehat selalu Celi nggih.
2: Ya, terima kasih
0: Salsa ya. Siap. Celi mau lagu apa nih Celi?
2: Lagunya Rina Nose ada ya?
0: Rina Nose
2: maju mundur cantik.
0: Ada Celi, maju
2: ya,
0: mundur ya, lagunya cantik.
2: Salsa ya.
0: Siap, sudah Salsa siapkan Celi. Nggih, silakan.
2: Lalu ada Bu Bunga ya.
0: Nggih.
2: Selamat siang. Terima kasih sudah menyapa ya. Tadi ada Bang Alvin, ada juga Pak Mualim, ada Pak Banu, ada Pak Cip juga ya. Ada Bu Desa Redini, ada juga Bu Manda, ada Bu Resmi, ada Bu Ketut di Tejekule, ada Nini Jero di Sari Mekar, ada Pekak Jero di Tajun ya, ada Pak Delemus juga, Pak Gerodak, ada juga Mas Wawan, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made, ada Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawe juga, Bu Janura, ada juga Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada Mbak Pipit juga ya, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Bu Kartika, ada juga Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pekak Olala, ada Bang Ramadan juga, Bang Kerispati, ada siapa lagi, ada Dek Tambang, ada Blitawan juga ya. Salamnya untuk kesemuanya Salsa ya.
0: Siap Celi.
2: Salsa, selamat tugas, terima kasih Salsa.
0: Siap Celi, terima kasih kembali sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Sehat selalu Celi, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih, maju mundur cantik untuk Celi. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon. Waktunya Salsa membacakan pesan yang masuk dari Kak Syarifah. Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam Kak Syarifah. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini? Semoga Kak Salsa sehat selalu ya dan panjang umur. Amin, terima kasih Kak Syarifah. Semoga doa baik kembali Kak Syarifah ya. Mau request lagu dangdutnya apa ya? Zaskia Gotik ya Kak, kalau gak ada diganti aja deh Hardang. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Salam spesial buat buat Mirna, semoga Kak Mirna sehat selalu, panjang umur. Syarifah, ada sebuah pantun nih buat Kak Salsa. Boleh, Salsa cakepin. Ikan hiu melayang-layang, cakep. I love you Kak Salsa sayang. Jangan lupa diputerin ya lagunya Syarifah. Tunggu, siap Kak Syarifah. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan tentunya. Kemudian ada dari Bu Resmi. Halo, selamat siang. Request lagunya Gita Yobi, Sungguh Cinta. Terima kasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Desak, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Yeni, Bu Duari, Bu Merduraka, Cieli, Bu Parida, Bu Indi, Pak Banu, Pak Cip, Pak Mahmud, Pak Gusti, Pak Widi, Pak Ngurah, Dek Tawan, Pak Jerome Liarse, dan ke semua fans RRI Singaraja. Salam kompak selalu di udara buat Bu Manda juga ya Salsa. Siap Bu Resmi, lagunya nanti Salsa carikan. Nanti kalau ada sisa waktu Salsa putarkan ke Bu Resmi. Sehat selalu buat Bu Resmi. Kemudian ada dari Bu Janura. Selamat siang menjelang sore Mbak Salsa. Selamat siang Bu Janura. Salam godang buat Mbak Pipit, Ari BT, Bu Resmi, Ari Semeru, Mini S, Bu Manda, Taci Eliana, Jero MK Ribawa, Jero MK Maliarsa, Jero MK Wangse, Nyamana Tetep, Nyamana Stawa, Peka Olala, Grodak Inggris, Blitawan. Terima kasih. Salam sehat buat Mbak Salsa. Terima kasih kembali Bu Janura. Salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Janura. Kemudian Pak Nyamana Tetep, salam tipat cantik Bu Bunga nih Mbak Salsa. Siap Pak Nyamana Tetep, terima kasih salam-salamnya. Kemudian ada dari Blitawan di Tembok Tejakule, Mbak Salsa baru monitor, sukses Mbak Salsa, terima kasih buat yang sudah kirim salam. Terima kasih kembali Blitawan, sudah selalu monitor Pro 1 RRI Singaraja, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah beberapa lagu ya masuk di playlistnya Salsa siang hari ini. Semoga semuanya bisa terputar satu persatu nge. Dan salam tadi juga sudah Salsa mengudarakan semuanya. Dan saatnya Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk di siang menjelang sore hari ini.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 14 menandakan mendangdutan tersisa 6 menit lagi ya pendengar ya. Dan Salsa sudah tidak bisa lagi menyapa penelpon di akhir ini. Maka Salsa sudah siapkan satu lagu terakhir dari Gina Yobi dengan judul Suci yang di request oleh Bu Resmi tadi. Dan tentunya sebelum Salsa tutup, ini Salsa akan membacakan salam-salam terlebih dahulu. Ada dari Bu Mini, Salsa salam balik buat Mas Mualim, Bu Bunga, Celi, Bu Resmi, Bu Janura, buat Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini, sehat selalu. Kemudian ada salam terakhir dari Ibu Jero, selamat siang Kak Salsa, semoga sehat selalu, amin. Selamat siang Bu Jero, sehat selalu juga. Dari Ibu Jero Puspadi Tegal Mawar, salam buat Pak Nyamanetep, Pak Banu, Bu Mining, Ibu Manda, Yuda Sangket, Mas Wawan, dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Iming-Iming. Terima kasih Mbak Salsa sangat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero sudah bergabung siang hari ini, siang menjelang sore ya. Nanti kalau ada sisa waktu semoga lagunya bisa terputer nge Bu Jero nge, karena hanya tersisa 5 menit lagi nih. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa ucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung. Tadi sempat ada Pak Alpin di Lombok, Pak Banu di Situbondo, Bu Bunga Plastik, Pak Dago, Bu Desak Redini, Pak Nyaman Dewantara, Bu Resmi, Pak Yus di Geroga, Pak Paka Olala, Bu Mini, Pak Komang Sujana, Pak Mualim di Pamekasan, ada Kak Nindya Virgo di Lombok, Bu Farida Palu, Celi, Kak Syarifa, Bu Janura, Pak Nyaman Tetap, Blitawan di Tejakule, ada Ibu Jero, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin ada beberapa yang belum Salsa tersebutkan, mohon maaf Gi. Dan Salsa juga mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di menandutan siang hari ini. Baik pendengar, Salsa cukupkan menandutan di siang hari ini dengan satu lagu terakhir yang akan mengudara buat pendengar. Dan tentunya buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti bisa bergabung kembali di Lopina yang akan hadir sesaat lagi dengan Mbak Ayu Sundari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Sepertinya di penghujung bulan Juni ya. Waduh, ini mudah-mudahan di bulan Juni yang sebelumnya rencananya belum terrealisasi, yang belum tercapai, mungkin di bulan Juli nanti bisa tercapai di lembaran bulan Juli pertama ya. Dan seperti biasa untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda pendengar Ayu nantikan atensinya di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Ada siapa di 24644? Ini yang di WA Call sepertinya lagi rebutan ini. Dan yang berhasil lolos adalah Bu Desa Redini. Halo, sebelum ke Bu Desa ya. Halo Lopina.
1: Halo Mbak Ayu.
0: Ya, beli tawan.
1: Gimana kabar?
0: Astungkare sehat. Nah, nggak bisa masuk jalur WA ini, jalur 24644 supaya lebih cepat ya. Tadi kelihatan ini lagi rebutan. Kalau rebutan biasanya untung-untungan. Siapa ya, yang beruntung dia yang ngegol ya.
1: Lewat jalur langit aja.
0: Lewat jalur langit, luar biasa. Hebat dong, bisa terbang.
1: Bisa.
0: Oke, okay, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Pengen denger lagunya Gigi.
0: Apa itu?
1: 11 Januari.
0: Gigi 11 Januari, oke.
1: Okay. Salam sedikit. Tadi saya baru monitor.
0: Kenapa?
1: Tadi dijebak. Tadi di Medang Dutan lagi crowded banget. Hidup tapi kecil banget volumenya.
0: Maksudnya?
1: Enggak, kebetulan hari ini sibuk jadi.
0: Oh, gitu, lagi hektik, enggak sempat di Medang Dutan gabung.
1: Selamat sore. Biasanya yang masuk sini Bu Ari, BT, Boris Meru.
0: Oh, Bu Ari BT lagi sibuk bikin risol.
1: Oh, bikin risol.
0: Di kantin, di kantinnya Mbak Pipit. Iya, barusan mampir sebelum masuk studio nih, makanya tahu aktivitasnya di sana. Sama Mbak Pipit lagi remfong.
1: Iya, pokoknya selamat beraktivitas Bu Jagung. Terus Pak Dagu, Pak Grodak, Pak Cip, Pak Bang.
0: Iya,
1: Widi, semuanya deh ya.
0: Oke. Okay.
1: Bu Manta juga ya, biasanya Bu Janura. Semuanya deh, selamat sore, selamat beraktivitas. Bu Ayu, terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih buat Blitawan, sehat selalu dan tetap semangat. Halo Lopina, Bu Desa Radini, jegeknya lolet.
2: Halo Lopina, Mbak Ayu jegeknya lolet juga.
0: Iya, apa kabar ibuku cantik? Sedang api-api apa hari ini? Api-api wai, alhamdulillah ya. Sedang
2: lagi
0: apa hari ini?
2: Berbunga-bunga.
0: Oh, berbunga-bunga setiap hari ya, karena lagi nanding canang.
2: Tadi ada Blitawan ya, selamat sore. Bu Mini, Pak Groda, Pak C, Pak Banu, Pak Dae, Bu Bunga, Bu Aris Neru, Aris Ipi, Pipit Sukreni yang lagi bersibuk ria.
0: Iya, betul.
2: Kalau sama dia lama gak ketemu nih. Pak Samong ya, Pak Juga Maliarse, pokoknya ke semuanya dah berasik-asik. Buat Pak Ajo Sen Ayu.
0: Nah, ini lagunya belum sayang. Lagunya Armada. Belum. Armada.
2: Dari... Ya boleh
0: Armada, oke, siap.
2: Oke, makasih Mbak Ayu.
0: Baik, sore kembali buat Ibu Desa Redini. Selain Ibu Desa, siapa lagi nih di 24644? Halo Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, lagu sore pilihan Anda.
3: Benar.
0: Wah, Daeng.
3: Iya.
0: Wah, kayaknya di Medang Dutan gak bisa ngegol ini ya. Gimana? Kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat.
3: Semoga Mbak Ajik juga sehat. Tetap semangat tentunya.
0: Iya. Yeah.
3: Mau dengerin lagunya Se-12 yang perasaan yang tertinggal.
0: Apa?
3: Perasaan yang tertinggal.
0: Rasa yang tertinggal.
3: Rasa tertinggal apa perasaan yang tertinggal?
0: Rasa yang tertinggal ST12.
3: Benar.
0: Oke, ditunggu.
3: Nah, barusan ada Bu Desa di sini ya. Makasih kolegannya. Terus ada Blitawan juga ya di Semok sana juga. Ada siapa? CLI juga di Kampung Baru. Ada Pak Geroda juga, Pak Jumaliaki juga. Bu Resmi juga ada di sana, bareng Bu Petu juga. Terus ke selatan ada Pak Bunga ya, ada Mbak Mini, Mbak Meru. Hari BT bareng Pipit yang lagi sibuk bikin risol.
0: Iya betul, lagi di kantin kumpul.
3: Semoga lari saja. Terus ada Pak Dagu juga. Terus lewat tare barang pegawai olahraga juga di sana, dapat pipit, dapat timah juga, cuti pada dapat artika, dapat sumping juga, seberang ada Bang Ramadhan beli biji di Tokyo juga, Bang Danu juga, terus Pak Cip juga, di Ternate ada Pak siapa ya, Despati ya.
0: Iya betul.
3: Ya sore aja. Buat Mbak Ayu tetap semangat. Iya, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng, ditunggu lagunya dari ST12, Rasa Yang Tertinggal. Iya, sore Ibu mau dengerin jurus jitu dari Hara gitu ya. Dengan siapakah ini? Sebentar tak cek dulu profilnya. Dengan Dewi, Mbak Dewi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya. Pak Nyoman Dewantara katanya mau kirim salam ke Blitawan, Kakek Dago, Pak Olala, Pak Samong, Pak Sumping, Pak Banu. Ada Pak Pipit juga, Mas Ramadan, Pak Long Melong, Pak Apin, Bu Ari BT, Mas Wawan, Bu Desa Redini, Pak Astawa, Bu Resmi, Bu Bunga yang punya suara ciri khas basah-basah manis. Wah, Bu Bunga nih, mudah-mudahan masih monitor. Ada julukan punya suara basah-basah manis ini dari Pak Dewantara. Salam persahabatan dan maaf bila ada salah ucap. Wah, terima kasih untuk Pak Dewantara, sehat sekeluarga nggih, Pak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh iya, lek pahit itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit
1: itu? Loh iya, lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ST12 dengan rasa yang tertinggal. Kalau kita baca di beberapa laman artikel pendengar, ST12 ini kan grup musik pop rock Melayu Indonesia yang didirikan di Bandung ya, Jawa Barat, tepat tahun 2004. Dan grup tersebut didirikan oleh Ilham Febri alias Pepep, Dedi Sudrajat alias Pepeng, Muhammad Charlie Van Houten alias Charlie, dan Imam Ras ya. Mudah-mudahan sudah menghibur ruang dengar Anda di Lopina hari ini. Dan Mas Yayu nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Selamat sore, Adindaku.
0: Aduh, kakandaku, kok tumben ini muncul? Sibuk apakah? Lama nggak bersua, nggak on air.
1: Makanya, kakanda lagi rindu.
0: Aduh, rindu dengan Persatu Singaraja ya?
1: Yang pasti deh, termasuk yang di studio ini.
0: Aduh, terima kasih. Gimana kakanda hari ini aktivitasnya lancar?
1: Oh, lancar-lancar. Semoga juga Dindaku sibuk dengan tugas kerjanya dengan lancar-lancar juga.
0: Amin, terima kasih. Thank you. Oke, ini tidak kalah hebohnya nih yang on air sama yang nonton di live TikTok kakanda. Kapan-kapan live TikTok gitu, ditetep layarnya, dikasih lope-lopenya banyak.
1: Oh begitu.
0: Iya. Terus sekarang mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagunya Kangen Band.
0: Apa judulnya?
1: Yang tak tergantikan.
0: Tak tergantikan. Ay, cakep. Tak tergantikan. Adakah?
1: Ada dong, pasti.
0: Oke, tak terganti. Siap, ditunggu. Tak kan terganti gitu loh, kakanda.
1: Oh, tak terganti. Oh,
0: iya. Iya. Lanjut.
1: Dalam paling pertama untuk Kak Dindaku yang di studio yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Sampai tuntas nanti. Tuhan memberkati.
0: Amin. Doa yang sama juga buat Kak Kanda ya.
1: Berikutnya ada Bu Yeni, ada Bu Desa, ada Bu Kartika, ada Bu Mini, ada Bu Danura.
0: Ada siapa lagi? Ada banyak-banyak.
1: Banyak-banyak ya? Betul. Singkat aja deh.
0: Siap.
1: Mau semua aja ya.
0: Oke.
1: Masuk dan akan masuk nanti.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Dindaku.
0: Terima kasih juga kakandaku. Terima kasih. Sehat selalu kakanda sekeluarga. Selepas ada kakanda ada Mbak Mini yang cantik jelita. Aduh, Bu Guruku. Selamat sore Lopina.
2: Lopina, lagu sore pilihan Anda, penyiarku Ayu yang manis cantik, mulai.
0: Mie menggenap gati, cari isiannya Bu Ari Biti nih, risolnya menggenap gati isiannya.
2: Paya enak dong.
0: Paya enak dong, jadi endul surendul rasanya.
2: Iya.
0: Oke, kengken Mbak Mini.
2: Lagu ini jangan nih pendek-pendek dan kali yang judulnya.
0: Apa itu?
2: Jika.
0: Oke, cukup satu kata ya.
2: Iya, ada?
0: Ada biasanya nih jika teringat tentang dikau yang
2: tentang
0: itu ya.
2: Tentang dirimu. Asik. Yang senyumnya manis di studio.
0: Aduh, thank you ngalahin gula pasir manisnya ya enggak?
2: Ya, salam ya. Tadi ada Wak Daeng yang barisan Kakanda Krispati. Semoga sehat selalu. Yang jauh-jauh dulu ya. Yang tadi di dangdutan sudah yang dekat-dekat.
0: Oh gitu.
2: Ada Mas
0: siap.
2: Anu, Mas Ciwi, Pak. Siapa yang di Kalimantan itu ya?
0: Bang Le.
2: Oh Bang Le, sehat selalu. Anwar, Widi Made, bagaimana punya kabar? Ramadan lama nggak kedengeran.
0: Wah iya benar Bang Ramadan, kayaknya lagi sibuk di Jakarta dia nih.
2: Iya, kemudian di sini ada biasanya yang cewek itu Bu Kartika, Bu Kartini, pokoknya semua grup asik-asik tanpa terkecuali buat Ayu. Makasih lagunya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi buat Mbak Mini. Sehat selalu ya Mbak, tetap semangat. Halo Lopina.
3: Halo Lopina. Adinda yang merdu, suara merdu.
0: Iya, Pak Banu kah?
3: Betul.
0: Aduh, gimana Pak Banu?
3: Suara merdu, merusak
0: dunia. Ih, tega banget Pak Banu. Ah, tak cut aja dah ini kalau gitu. Tak cut ini.
3: Jangan bilang ini Bayu sendiri.
0: Iya, soalnya kan nyambung sama sampean ngomongnya merusak
3: Iya, kalau saya merusak duka,
0: Pak. Merusak duka. Oh, gitu toh. Ya. Berarti merusak duka menambah suka, gitu toh jadinya pengertiannya. Aduh, cakep. Lawang yang biasanya sering-sering singkatannya ya kuwi lho, Pak. Sing kok ngono, merdu merusak dunia iku ancen singkatane. Iki ancen Pak Banu ngeles. Ndak ya Pak ya, canda. Gimana?
3: Iya Bayu, jangan dimasukkan ke hati Bayu.
0: Ah bener, masukkan saja ke perut jadi kenyang ya. Oke.
3: Okay.
0: Apa Pak Banu?
3: Tegar Bayu.
0: Tegar, aku tegar.
3: Untuk temanku Bu Kartini yang lagi.
0: Oh iya benar, Bu Kartini harus tetap semangat ya Pak ya. Kita harus tegar, saling memberi support.
3: Mengeluh.
0: Ya benar. Ya. Sudah jalannya ya Pak, ya. Harus dijalani.
3: Kemudian pasti ada hikmatnya.
0: Ah benar.
3: Dekatlah dengan Tuhan, moga Tuhan mengangkat penyakitnya, yang akan sembuh. Ini adalah Bayu, salamnya okay. Bayu.
0: Baik.
3: Ada Jawati, ada Bu Mar. Marsa, apa itu?
0: Marsopo, Marsono.
3: Marwati Bayu.
0: Oh, Marwati, tak kira Marsono.
3: Bu Ari-Ari, ada Bu Desa tadi yang masuk, ada Grispati, ada lagi Padain, ada lagi Bu apa Sukra Jos, yang sering lupa ini. Pak Inggris, ada lagi Kenaro. Semuanya sudah Bayu.
0: Iya gitulah.
3: Belum diusir, saya mau mundurkan diri. Terima kasih Bayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Banu. Akhirnya menyadari tidak mau menunggu. Nunggu ngapain diusir. Selamat sore Mbak Ayu, semoga sehat selalu. Selamat sore juga buat Ibu Jero Puspa Niki, Ring Tegal Mawar. Salamnya ke Wak Daeng, Bu Ari, Kakak Pedawe, Pak Kir Blitawan, Bu Bunga, Bu Desa Redini, Bu Resmi dan semua fans RRI. Semoga sehat semuanya. Request Sela on Seven dan terima kasih Mbak Ayu, selamat bertugas. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya Bu Jero, kita putarkan. Kalau nggak ada ampura Niki digabung manten dumun nge. Untuk Bunda Janura yang ada di Bangli, salamnya ke Mbak Pipit, terus ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Kartika, Ibu Bunga, C. Eli, Pak Grodak, Pak Mangkuribawe, Pak Maliarse, Pak Nyomanetep, ada Pak Astawa, Pak Dewantara, dan Pak Inggris, Pak Olala, Pak Widi, Pak Cip, Bang Krispati. Terima kasih, salam bahagia ya. Jangan lupa dikirimin salam juga ke Pak Banunya ini, Bunda Janura yang paling rajin di calling sama Pak Banu ini. Untuk Peka Olala di Pedawe, katanya mau kirim salam ke CLI, Bu Bunga Tukat Mungge, Pak Dewantara, terus ke Mbak Erna, Mbak Rati, Mbak Eni, Mbak Tris, Mbak Pipit, grup Asik-Asik Happy, Mbak Heni juga, Mat Suri, salam kompak manis selalu di udara. Oke, matur suksema Niki, Peka Olala yang ada di Pedawe, salam gule Pedawenya ya.

0: Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, masih ada kurang lebih waktu 9 menit ke depan. Jadi manfaatkan waktu ini untuk Anda yang ingin on air di Lopina request lagu pop Indonesianya. Ya, diusahakan non oldies atau lagu kenangan atau tembang kenangan. Pokoknya yang yang update-update lagunya ya. Ada siapa di 24644 sebelum saya ke Celi? Halo Lopina.
1: Lopina, sore.
0: Oh, sore, pada orang Madura.
1: Oh, makasih sendir.
0: Oh, ini Pak Lok mengelong apa Pak Madura ini?
1: Bosang. Moncar.
0: Car, tak ya Pak Cip?
1: Mendur. Bengkalan moncar.
0: Bengkalan moncar bersatu. NKRI harga mati. RRI selalu di hati. ceria banget ini Pak Cip.
1: Pokok mimpi bayu lah, lagi lo melolor ya lah.
0: Pokoknya kalau mode PC walaupun tanggal tua ini pokok ngaruh nih Pak Cip.
1: Kata punya PC, kata temu mimpi bayu,
0: aduh. Oke deh, mau denger lagunya siapa nih Pak Cip? Waktunya singkat nih.
1: Gabung aja,
0: oke siap. Ada sih lagu yang udah disiapin nih?
1: Iya, yang penting bisa update.
0: Nah siap, luar biasa pokoknya Pak Cip, RRI selalu di hati.
1: Mau jalan dulu. Gak apa-apa no. Mandi mas. Ditawan beli mandi. Itu mau masuk Celi. Masuk Celi hati sini. Pak Jenora, kata mana pun asap, Bu Jenora takut kena pukul lagi. Bu Resmi, Bu Ani, Bu Yeni, Pak Mimi, Pak Kartini, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap, salam kerong tak mare-mare.
1: Ya, kasihan sama Jenny itu mau masuk itu.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Bayunya selamat bertugas ya selalu.
0: Ceria, amin. Pak. Terima kasih doa yang sama juga buat ya, Pak Cip ya, sekeluarga. Siap. Ya. Oke. Dah. Wah, gol juga nih Pak Cip ya. Bede oreng moncar. Nah, juru kunci kita ada Ce Eli. Selamat sore Lopina.
2: Halo. Selamat sore Lopina, Mbak Ayu. Lagu iya. Sore pilihan saya.
0: Yuhu. Apa tuh yang mau didengerin?
2: Lagunya Maudi ya.
0: Maudi, judulnya
2: Ketika
0: apa?
2: Cinta Datang.
0: Ketika Cinta Datang.
2: Ya, yang baru ada Pak Cip ya. Terima kasih sudah menyapa. Semoga sehat selalu. Tadi sudah banyak ngoleng di Medangdutan. Sekarang untuk kesemuanya ya Mbak Ayu ya. Untuk Mbak Ayu, selamat tugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ce Eli. Ini mudah-mudahan ada lagunya ya. Maudi Ayunda. Ini banyak koleksinya. Tapi sebentar dicarikan. Kok kebanyakan perahu kertas. Aku dan temanmu tiba-tiba cinta datang. Satu bintang di langit. Yang mana ya? Judulnya Ce Eli, kok nggak muncul? Coba di chat ulang ya Ce Eli ya. Maudi Ayunda atau Maudi Tok ini yang nyanyi, nggak apa-apa di chat ulang. Untuk Pak Samong, ikutan kirim salam ke Pak Jero Maliarse. Ada Ibu Resmi juga, Pak Putu Wayang Ce Eli, Bu Ari BT, Bu Desa Redini, ada Mbak Mini, Pak Astawa, Pak Olala, Mbak Yeni, dan kesemua komunitas grup asik-asik, dan semua fans setia RRI Singaraja. Dan ternyata Ce Eli ini juru kunci di Lopina. Yang lainnya yang belum sempat on air ataupun hanya kirim-kirim salam aja melalui chat WA Pro 1, tidak lupa ucapkan terima kasih ya. Yang belum kebagian dengan lagunya, yang belum kebagian ngobrol dengan penyiarnya, nanti bisa dijebak ataupun di ruang rindu. Yang pasti terima kasih untuk Blitawan, Wak Daeng, Kak Kanda, Pak Banu, Pak Cip, Bu Desa Redini, Pak Nyoman Dewantara. Terus ada Mbak Dewi, Pak Ibu Juru Puspa, Bunda Janura, Pak Kak Olala, Mbak Mini S, Pak Samong, dan juga Ce Eli. dan ke semuanya fans RRI Singa Raja, terutama yang sudah dengerin di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa download di aplikasi RRI Digital, serta live streaming kami di rri.co.id, dan juga bagi yang sudah nonton di live TikToknya RRI Singa Raja, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya ya, dan tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas.
3: Pro 1 RRI.
0: Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja,
5: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Rosatu RRI Singaraja.
3: Keripik sambal si Volga, keripik.
4: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
3: Lah, emang kenapa?
4: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
3: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
4: Belum.
3: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
4: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
3: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil tapi berjuta hasil.
5: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar kami hadirkan dialog kentongan terkait topik sadar bencana melalui digitalisasi. Bersama narasumber Bapak Putu Ari Sagita SE selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Buleleng yang telah hadir di studio Pro 1. Selamat sore Pak Putu.
7: Selamat sore Bu Ayu. Salam kenal juga buat rekan-rekan pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja.
6: Ya, agak dekat dengan mikrofonnya Pak. Digeser aja mikrofonnya. Iya.
7: Ya.
6: Oke, sehat Pak untuk sore hari ini?
7: Sehat Ibu Astungkareng.
6: Iya, Astungkareng. Untuk topik tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya. Nanti sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 sadar bencana melalui digitalisasi. Memang di era digital saat ini ya Pak Putu ya, informasi bisa sampai dalam hitungan detik ya.
7: Ya.
6: Namun kecepatan itu hanya bermanfaat jika kita menggunakannya dengan bijak. Saat terjadi bencana, manfaatkan aplikasi peringatan dini, pantau informasi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan instansi resmi lainnya. Jadi hindari menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, karena hoax itu dapat memicu kepanikan dan menghambat proses penanganan. Nah, mengapa digitalisasi ini Pak Putu menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana? Silakan. Mungkin sebelum dijawab pertanyaan saya, ada mungkin pemaparan yang ingin Pak Putu sampaikan? Silakan.
7: Baik Ibu, benar sekali memang di era digitalisasi ini kecepatan informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu hitungannya sudah detik, bukan menit lagi Ibu. Yeah. Dan juga terkait dengan kebencanaan ini memang ada namanya golden time, itu detik-detik krusial yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghadapi bencana. Jadi peran digitalisasi ini sangat penting, terutama kalau bisa dimanfaatkan di bidang pra bencana atau sebelum terjadinya bencana. Jadi kita harus melakukan kesiapsiagaan terlebih dahulu untuk nantinya bagaimana kita menghadapi potensi bencana yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Ibu.
6: Oke, itu yang menjadi faktor ya, alasan mengapa digitalisasi ini menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Apakah perlu ya Pak Putu kita menyimpan nomor darurat di ponsel, aktifkan notifikasi peringatan bencana, dan pelajari jalur evakuasi di lingkungan sekitar itu melalui platform digital yang tersedia? Nah, itu seperti apa kira-kira Pak proseduralnya kalau menurut Pak Putu?
7: Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang dari pemerintah, terutamanya pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah mengeluarkan aplikasi yang namanya Inaris Personal. Jadi aplikasi ini dia akan menyediakan beberapa fitur utama Ibu, seperti di titik lokasi kita itu ada potensi bencana apa saja sih, nanti akan kelihatan di sana Ibu. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana, kemudian saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana itu juga ada di sana. Makanya kalau sebisa mungkin masyarakat mendownload itu aplikasi Naris Personal sehingga tahu potensi-potensi bencana yang ada di sekitarnya dan bagaimana yang harus dilakukan untuk menghadapi potensi bencana itu. Jadi sudah lengkap sebenarnya di sana, Ibu.
6: Berarti itu yang menyebabkan peran dari aplikasi ya dan media digital adalah memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara masyarakat itu bisa membedakan, Pak, informasi bencana yang valid dengan berita hoax di media sosial?
7: Nah, sekarang kan kita pernah tahu ya dulunya itu ada berita hoax bahwasannya terjadi bencana ini atau mungkin akan terjadi gempa bumi di waktu yang akan datang. Nah, sebenarnya kita ketahui bersama kan seperti bencana gempa bumi itu kan belum dapat diprediksi. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu sudah pasti hoax. Dan kemudian kalau mencari sumber informasi itu lebih baik di link resminya pemerintah atau mungkin baik di pemerintah daerah kemudian pemerintah pusat itu bisa. Jadi informasi yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan itu, Bu.
6: Iya, kira-kira kalau menurut Pak Putu yang harus digunakan oleh masyarakat itu sendiri platform atau aplikasi yang resmi itu kan sebaiknya dimiliki masyarakat, Pak, ya, untuk memperoleh informasi kebencanaan itu kira-kira aplikasi apa, Pak?
7: Nah, sebenarnya untuk aplikasi di kebencanaan ini cukup banyak ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu ada Inaris. Selain Inaris Personal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui potensi bencana dan sebagainya, ada juga Inaris Portal. Nah, itu biasanya dipakai oleh akademisi kemudian pemerintah untuk mengambil kebijakan karena di sana ada data-data teknis gitu, Bu. Nah, selain itu juga masyarakat bisa menggunakan aplikasi live streaming seperti ada live keadaan cuaca, itu ada aplikasinya, Bu. Ketik aja nanti di Google akan muncul bagaimana situasi keadaan cuaca itu setiap detiknya berubah gitu. Kemudian ada juga aplikasi dari BMKG, Inaris itu mohon maaf itu ada Inatius itu nanti akan kita mengetahui di mana saja terjadi gempa bumi dan juga apabila terjadi potensi tsunami akan terlihat juga di sana, Ibu. Jadi kita bisa lebih waspada terhadap potensi bencana yang ada gitu. Seperti Sipongi juga bisa, Bu, itu kita di sana bisa melihat atau memantau titik spot api yang ada. Jadi kalau seumpama kita mau liburan, mau bepergian, kita juga bisa melihat aplikasi-aplikasi itu sehingga kita mengetahui, oh, rencananya kita ke daerah ini, oh, ternyata kita lihat di aplikasi, ternyata di sini terjadi badai atau bagaimana, kan kita bisa antisipasi. Itu begini ya.
6: Nah, itu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Putu, ketika masyarakat itu sudah menerima peringatan dini melalui perangkat digital?
7: Nah, seperti halnya saya kasih contoh, Bung. Kalau seumpamanya dari aplikasinya BMKG seumpama setelah terjadi gempa bumi kan nanti dianalisa oleh BMKG, Bu. Seumpama dari gempa itu apakah berpotensi tsunami atau tidak? Kalau seumpama terjadi potensi tsunami nanti kan ada warningnya itu, Bu, bahwa akan terjadi tsunami. Nah, dari itu masyarakat bisa dah langsung melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Jadi gitu, sehingga ketika terjadi potensi tsunami tidak ada korban jiwa di sana. Gitu, itu sangat pentingnya digitalisasi terkait dengan kebencanaan, Ibu. Nah, selain itu juga apabila kami di pemerintahan menerima informasi terkait dengan adanya warning atau akan terjadi bencana itu, kami akan menyampaikan juga kepada masyarakat melalui perangkat desa ataupun perangkat masyarakat yang berada di WA grup kami itu.
6: Nah, kira-kira tantangan terbesar ya, Pak Putu, dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mitigasi bencana khususnya di daerah, ini apa saja tantangannya? Tapi sebelum dijawab ya, Pak Putu ya, mohon izin Pak Putu kita jeda sejenak ya. Siap. Nanti sharing-sharing kembali ke pendengar terkait topik sadar bencana melalui digitalisasi dalam kantongan bersama narasumber Bapak Putu Ari Sagita SE selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Buleleng. Untuk itu pendengar tetap bersama kami. 97,9 FM,
2: 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Ya, pendengar Dialog Kentongan terkait topik sadar bencana melalui digitalisasi masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Bapak Putu Ari Sagita SE selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Buleleng ya. Tadi masih tertunda ya Pak ya, tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mitigasi bencana khususnya di daerah. Sebelum dijawab, ini berdering di 24644 Pak. Coba kita menyapa, ada siapa ya? Halo, selamat sore RRI.
4: Selamat sore RRI.
3: Iya, dengan Papa Dimas, pantunnya?
4: Iya, betul sekali. Mm-hmm. Selamat sore buat Bapak Narasumber.
5: Selamat sore juga Bapak.
4: Pohon pokat buahnya jatuh.
3: Cakep.
4: Salam sehat, salam tangguh.
3: Baik.
4: Taman Kota naik Avanza. Salam sejahtera buat kita semua.
3: Enggak ke titik nol naik Avanza ya Pak ya? Oke, silakan Bapak Dimas, apa yang ingin disampaikan?
4: Ah, begini Bapak, saya sebagai masyarakat Buleleng yang ikut berpartisipasi untuk memberikan saran sedikit saja Pak. Nah, ini tentang Bandung dengan bencana Pak. Ya, itu sampah itu selalu memicu bencana. Makanya apa namanya, Pak Lurah, Pak RT hari Minggu naik Avanza, sampah jangan diangkut pilih karena akan memicu bencana. Nah, itu yang sampah Pak ya. Terus yang kedua Pak, ini mohon dari BPBD untuk seandainya itu kalau sudah musim hujan, musim angin itu, agar bisalah mengontrol pohon-pohon yang ada di jalan itu Pak. Dan di samping itu juga karena saya keseharian di jalan, nanti sebagai masyarakat saya juga memberikan informasi bahwa ini pohonnya ini perlu dipotong, jadi bagaimana kan gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan kita semua selamat bebas dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Hanya itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Buat Mbak Ayu.
3: Siap.
4: Ini Bapak Dimas karena baru lagi ikut.
3: Iya. Yeah.
4: Kemarin HP-nya hilang di Goblek Tamlingan.
3: Oh, pantesan lama nggak on air ya Bapak Dimas ya?
4: Syukur ini yang menemukan ini bisa dikembalikan Mbak Ayu.
3: Oh, alhamdulillah dia menemukan ya.
4: Ya, hanya itu Mbak Ayu.
3: Oke.
4: Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih buat Bapak Dimas atas atensinya. Ini sampah masih menjadi momok di masyarakat, Pak ya. Oke, silakan untuk ditanggapi dulu Bapak sebelum menjawab tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mitigasi bencana.
6: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan juga mengingatkan kami. Jadi memang benar sekali sampah ini menjadi momok yang sangat menakutkan yang nantinya bisa memicu terjadinya bencana, terutama bencana banjir Pak ya. Jadi kita di Kabupaten Buleleng juga setiap minggunya sudah melakukan bersih-bersih sampah, yaitu Buleleng Bersih Sampah. Jadi memang kita hanya sebagai menginisiasi saja Pak, kami juga mengharapkan bantuan dari masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga lingkungannya sehingga nanti terutama yang ada di atas itu sehingga tidak menyebabkan potensi bencana banjir di bawah gitu Pak. Jadi kita sudah tetap melakukan pembersihan, melakukan gotong royong bagaimana sampah-sampah yang terutama dari sungai itu bisa diangkat dan tidak menimbulkan banjir. Itu terkait dengan sampah-sampah. Nah, kemudian terkait dengan pohon perindang, memang betul sekali Pak, kita di Kabupaten Buleleng masih banyak sekali ada pohon perindang yang berpotensi membahayakan, terutama di jalan nasional itu Pak. Nah, ketika memasuki musim penghujan dan juga anginnya itu cukup lebat, memang masyarakat yang berada di sekitaran jalur nasional itu, terutama yang masih ada pohon perindang yang cukup besar itu akan was-was. Nah, kita di Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bapak, melalui BPBD, kita sudah bersinergi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemilik aset, yaitu Balai Jalan, Pak. Jadi sebenarnya untuk di wilayah jalur nasional itu memang kita berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional yang kantornya itu ada di Surabaya. Jadi kita sudah selalu koordinasikan dan pemangkasannya pun itu masih tetap jalan, Pak. Seperti bulan ini kita sudah melakukan pemangkasan di beberapa titik juga untuk antisipasi di musim hujan yang akan nanti tiba gitu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu.
3: Baik, tantangannya kira-kira yang terbesar apa dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mitigasi bencana Pak Putu?
6: Baik Ibu, jadi tantangan yang selama ini kita temui terkait dengan digitalisasi kebencanaan, yaitu kalau untuk infrastrukturnya kita masih kurang Ibu, seperti bagaimana nanti ketika terjadi potensi bencana itu bisa langsung mengeluarkan sirine atau mungkin peringatan langsung kepada masyarakat. Jadi kita alatnya masih terbatas. Kenapa itu? Karena memang kita ketahui untuk alat peringatan dini itu sangat mahal sekali Ibu. Jadi itu ya salah satu kendala yang kita temui. Nah, kemudian yang kedua, kita juga masih masih menempatkan isu kebencanaan ini bukan prioritas, Ibu. Jadi memang kita menyadari masih budaya sadar bencana itu masih
3: rendah.
6: Kurang.
3: Oh, ya, masih kurang. Okay,
6: masih kurang. Itu yang perlu kita tingkatkan. Salah satu tantangan kami untuk kedepannya bagaimana meningkatkan budaya sadar bencana, baik itu untuk masyarakat maupun aparatur-aparatur yang ada di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten dan sampai ke atas gitu Bu.
3: Iya, ini kan memang juga tidak terlepas dari generasi muda ya Pak ya.
6: Siap.
3: Untuk mengoptimalkan penyebaran informasi kebencanaan yang akurat melalui media digital. Kalau menurut Pak Putu bagaimana perkembangan saat ini Bapak, peran dari generasi muda tersebut?
6: Baik Ibu, jadi memang kita di beberapa kegiatan itu pasti juga mengundang muda-mudi bagaimana nanti muda-mudi itu diharapkan berperan aktif memberikan informasi juga. Setelah kita memberikan informasi kepada mereka, mereka memberikan informasi atau mentularkan apa yang mereka dapat itu kepada masyarakat luas, pada keluarganya, saudaranya dan sebagainya. Jadi selain itu juga Ibu perlu kami informasikan bahwasannya kami di BPBD Kabupaten Buleleng khususnya sedang mengembangkan platform untuk informasi kebencanaan secara digital. Jadi kita sedang mengembangkan lencana atau literatur edukasi bencana. Nanti di platform ini kita akan menempatkan seluruh informasi terkait dengan kebencanaan, baik itu potensi bencana yang ada, kemudian bagaimana mengantisipasi bencana, apa yang harus dilakukan, kemudian dasar hukum yang ada terkait dengan kebencanaan, baik itu di tingkat pusat, kemudian kementerian lembaga yang lain selain BNPB, kemudian yang ada di daerah, itu kami akan jadikan satu, sehingga masyarakat yang akan mencari dasar hukum itu, nah terutama juga perguruan tinggi itu lebih gampang. Kemudian selain itu juga kami akan menempatkan video-video kebencanaan yang akan nanti menyasar anak-anak sehingga mereka tidak bosan melihat informasi kebencanaan yang hanya berbentuk tulisan-tulisan gitu. Jadi mereka akan lebih tertarik untuk bagaimana mempelajari terkait dengan kebencanaan itu.
3: Iya, memang semoga informasi yang didapat itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak ya, ya, untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak, karena sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, karena kesiapsiagaan dimulai dari informasi yang benar dan juga tindakan yang tepat. Ya. Ada mungkin pemaparan yang ingin disampaikan Bapak?
6: Baik Ibu, mungkin kami sekedar lebih mengingatkan lagi kepada rekan-rekan pendengar setia Prusatu RRI, bagaimana sebisa mungkin nanti bisa mendownload aplikasi Inaris. Nah, kenapa itu penting? Yang pertama karena aplikasi Inaris itu akan membangun sadar risiko sejak dini. Jadi mungkin banyak dari kita tidak tahu atau tidak sadar bahwasannya rumah kita ataupun tempat kita bekerja itu merupakan jalur patahan aktif ataupun zona rawan bencana. Oleh karena itu, melalui aplikasi ini nanti akan memberikan transparansi data agar masyarakat lebih melek lagi terhadap potensi bencana yang ada di lingkungan mereka. Nah, kemudian yang kedua, nanti akan memberikan panduan evakuasi mandiri yang valid. Saat panik, hoax seringkali menyebar lebih cepat daripada bantuan. Inaris menyediakan informasi resmi dari BNPB mengenai langkah-langkah penyelamatan diri yang valid, sehingga mereka tahu persis kemana harus melangkah tanpa harus menunggu instruksi yang lebih lambat. Kemudian yang ketiga, membantu perencanaan hidup yang lebih aman. Artinya bagi masyarakat luas yang ingin membeli atau membangun rumah baru nih, nanti bisa mengetahui, oh di daerah ini memang tanahnya agak murah, tapi setelah dicek di Inaris, oh ternyata di sini sangat rawan tsunami. Jadi mereka tidak apa namanya, tidak terkecoh lah modelnya, oh tidak usah dah beli di sini walaupun harganya murah, tetapi bisa saja dengan beli rumah di sini saya bisa menjadi korban bencana kan gitu Bu. Jadi bisa membuat perencanaan hidup yang lebih aman itu. Nah, kemudian juga bisa di Inaris itu juga nanti ada yang namanya mempelajari tas siaga bencana Bu, apa saja yang harus disiapkan ketika kita sebelum terjadi bencana, seperti P3K, kemudian makanan dan lain sebagainya. Nanti itu bisa dilihat di aplikasi Inaris. Jadi ketika terjadi bencana kita hanya mengambil tas itu dan bisa menyelamatkan diri itu.
3: Oke. Nah, selain saat terjadi bencana ya Pak Putu ya, ini bagaimana teknologi digital itu dapat dimanfaatkan untuk edukasi dan mitigasi sejak dini?
6: Nah, ketika kita berbicara mengenai digitalisasi kan sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan oleh masyarakat. Kita ketahui bersama Ibu, bahwasannya HP ataupun laptop itu sudah bukan lagi hal yang sudah merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat gitu. Bukan hanya remaja, tetapi anak-anak juga yang sudah sekolah itu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan nenek-nenek juga itu sudah biasa menggunakan aplikasi atau HP itu. Jadi kita di BPBD juga memberikan edukasi terkait dengan kebencanaan melalui YouTube kami Bu, di YouTube BPBD, kemudian di Facebook dan media sosial kami yang lainnya. Jadi rekan-rekan pendengar juga bisa memanfaatkan itu, bagaimana sih perkembangan kita di Buleleng, kebencananya seperti apa, bisa menggunakan perangkat yang digunakan itu untuk mengetahui potensi bencana yang ada itu.
3: Berarti peran keluarga, sekolah, komunitas itu dalam membangun budaya sadar bencana ini bisa dikatakan lewat pemanfaatan teknologi ya Pak?
6: Iya, sangat betul sekali Bu, karena memang perkembangan teknologi ini kan sangat cepat sekali, Bu. Informasi yang masuk itu kita bukan hanya bisa melihat informasi dari dalam negeri saja, tetapi mm-hmm. dari luar juga bisa. Kita bisa mempelajari kenapa sih bisa terjadi gempa bumi itu kan ada dari channel luar, kemudian dari BMKG mm-hmm. gitu. Jadi kita bisa mempelajari itu kenapa terjadi gempa bumi. Nah, kemudian ketika ini apa yang harus kita lakukan, bisa dari bukan hanya situs resmi dari kami, tapi mm-hmm. banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran untuk kebencanaan ini, Bu.
3: Mm-hmm. Oke. Dan yang terakhir, Pak Putu, untuk pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar semakin sadar bencana di era digital seperti sekarang ini, apa yang ingin Bapak sampaikan?

0: tapi juga menjadi alat penting untuk melindungi diri dan sesama saat menghadapi potensi bencana.
1: Ya, betul
0: sekali. Baik, terima kasih buat narasumber atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat. Ini semoga masyarakat khususnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja semakin sadar akan pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi kebencanaan yang akurat, sehingga kita semua dalam, maksud kami, dapat lebih siap begitu ya, lebih tanggap dan lebih tangguh dalam menghadapi setiap potensi bencana. Tetap waspada, jangan mudah percaya hoax, dan selalu ikuti informasi dari sumber resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Putu Ari Sagita SE selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Buleleng atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Pro 1 dalam dialog kentongan terkait topik sadar bencana melalui digitalisasi. Salam sehat selalu Bapak dan selamat bertugas kembali.
1: Siap Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal.
3: Di alif musika lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun.
0: Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan inisiatif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Program makanan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jumlah pedagang di Pasar Dasan Agung Mataram mengaku penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Meski di sisi lain, permintaan dari dapur MBG ikut berkurang. Walil Bistri melaporkan untuk Anda.
2: Alhamdulillah, semenjak MBG itu tidak ada, harga barang-barang hemat, orang belanja rame.
4: Penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Dasan Agung Kota Mataram. Sejumlah pedagang menyebut harga beberapa komoditas pangan mulai turun dibandingkan saat program MBG masih berjalan aktif. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat kembali meningkat karena harga kebutuhan bahan pokok menjadi lebih terjangkau.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal. Cabai sekarang 25, cabai besar 1 kilo 20. Kalau ada MBG dulu ini sampai 60, 70. Lombok besar sampai 40, ada MBG. Wortel dulu ada MBG sampai 200. Sekarang sudah berhenti MBG 140. Buncis dulu waktu ada MBG, mahal sekali sekarang. Sudah bisa 10 ribu 1 kilo. Dulu ada MBG sampai 18 ribu, 17 ribu.
4: Sementara itu, pedagang ayam bernama Farida mengatakan, penghentian sementara MBG juga menyebabkan harga ayam potong ikut mengalami penurunan. Namun di sisi lain, berkurangnya aktivitas dapur penyedia MBG membuat jumlah pesanan ayam dari mitra program ikut menurun. Selama program berjalan, pihaknya kerap memasok kebutuhan ayam ke beberapa dapur MBG di Kota Mataram.
5: Kalau yang MBG-nya kan kalau sekarang dia anu dulu libur, otomatis turun harga. Besok kalau udah mulai MBG otomatis dia naik.
4: Para pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas berpotensi kembali meningkat ketika program MBG kembali dilaksanakan. Mereka berharap kenaikan harga nantinya tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat, sekaligus tetap memberikan keuntungan bagi pedagang saat permintaan dari dapur MBG kembali berjalan.
0: Masa jeda tahun ajaran baru dimanfaatkan oleh pengelola program makanan bergizi gratis atau MBG untuk melakukan evaluasi dan pembenahan layanan. Di Kabupaten Lombok Utara, operasional program dihentikan sementara selama libur sekolah sesuai surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur. Mitra SPPG Langgem, Kecamatan Tanjung, Hasan Gipari, mengatakan bahwa masa penghentian operasional dimanfaatkan untuk merapikan administrasi dan melengkapi peralatan dapur agar pelayanan lebih optimal. Menurutnya, seluruh fasilitas kini hampir siap dan operasional ditargetkan kembali dimulai di 13 Juli mendatang.
6: Kegiatan yang ada itu yang dari inisiatif mitra sendiri, Bang. Inisiatif pemilik dapur, ya. Kegiatan dalam arti itu sudah soal perbaikan instalasi maupun beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Ya, kalau kondisi sekarang kalau dari infrastruktur sama fasilitas alat kerja gitu kan yang dibutuhkan sesuai standar itu sudah lengkap. Hanya saja kan belakangan ada beberapa perizinan yang kemudian kita difasilitasi sama pemerintah daerah. Nah, itu yang sedang kita susun, kita lengkapi sesuai checklist satu persatu.
0: Hasan juga menyebut SPPG Langgem didukung sekitar 50 personil, terdiri dari relawan dan tenaga ahli. Selama layanan dihentikan sementara, para petugas tetap bekerja menjaga kebersihan, keamanan, dan kesiapan dapur. Saat ini, dapur SPPG Langgem melayani sekitar 1.800 penerima manfaat. Pengelola berharap selama masa evaluasi selesai, program makanan bergizi gratis dapat kembali berjalan dengan pelayanan yang lebih baik. Mendengar libur sekolah, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat tutup sementara. Dengan berhentinya sementara operasi dapur makanan bergizi gratis, masyarakat berharap dijadikan ruang untuk evaluasi, baik evaluasi untuk menjadikan manajemen yang lebih baik ataupun penyajian menu yang lebih berkualitas dan disajikan bagi para siswa. Berikut pendapat masyarakat.
7: Muhammad Ihlas Suryanjani, Gurung. Memang mungkin evaluasinya ya, karena kan sebelumnya mungkin ada yang kurang baik ini itu dan sebagainya. Jadi nanti ketika ajaran baru semua sudah siap. Yang entah mungkin untuk memperbaiki menu ini itu dan sebagainya kan, karena kalau memang ada kekurangan sebelumnya ya diperbaiki untuk besok ketika masuk. Ya SPP juga apa istilahnya mensupport lah bagaimana memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi. Kami kan sehingga siswa juga enak nanti makannya menerima menerima MBG-nya dengan baik.
8: Nama saya Muhammad Rikel, asli Mataram. Untuk harapannya mungkin dari MBG-nya mungkin bisa lebih mengevaluasi apa saja mungkin kekurangan dari banyak yang terdengar mungkin di masyarakat, mungkin seperti lauknya mungkin ataupun apa ya menu makanannya mungkin lebih divariasikan mungkin lagi bagaimana caranya supaya anak-anak ataupun siswa-siswa tidak bosan dan mungkin lebih makanannya lebih segar-segar lagi.
9: Perkenalkan, saya Nanang dari Gunung Sari. Selama libur MBG tutup sementara karena libur sekolah, harapannya masa jeda ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan persiapan agar pelayanan kepada siswa kedepannya semakin baik. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa selanjutnya, dapur MBG perlu menjaga kualitas dan keamanan makanan, memastikan menu yang disajikan bergizi, bervariasi dan sesuai kebutuhan siswa.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Penyaluran program makanan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah karena operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi ikut diliburkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan penghentian ini hanya bersifat sementara dan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan gizi peserta didik melalui program tersebut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri.
10: Pak Bupati, untuk sementara SPPG kita di Lombok Tengah ini berhenti beroperasi karena adanya libur siswa. Tanggapan kita gimana Pak Bupati? Mungkin gambarannya bagaimana sejauh ini?
11: Pada menunggu, ini kan sudah ada, barangnya sudah ada. Anak-anak pun, anak-anak sekolah juga menunggu. Anak-anak sekolah juga menunggu untuk itu, malah banyak yang bertanya. BP3 juga dapat. Nah, ini emang sebuah pengaruh yang memang harus diperbaiki tatanan ini. Kita insya Allah menunggu, pasti lebih baik. Dan tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Pasti tujuannya yang terbaik. Hanya saja kalau ada persoalan-persoalan seperti kemarin, persoalan nasional itu yang gimana juga kan kita harus ikuti juga. Kita harus ikuti juga. Nah, mudah-mudahan cepatnya selesai dan bisa berjalan dengan baik ini pemberian gizi kepada masyarakat.
10: Ada anggapan Bupati jika dijeda waktu libur maka asupan gizi penerima khususnya peserta didik ini terhambat. Begitupun untuk ibu hamil, balita dan sebagainya. Bagaimana respon kita?
11: Kan ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Itu sebagai acuan kita kan untuk bekerja seterusnya di bawah. SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari.
10: Sebenarnya kalau melihat kebermanfaatan dari adanya dapur MBG atau SPPG ini bagaimana Pak Bupati, khususnya untuk penerima kita di Lombok Tengah ini?
11: Bermanfaat, SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari. B3 itu. Oh, kalau secara ekonomi kan jelas, semua kita akan tahu bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat level bawah, para penjual-penjual di sawah, di pedagang-pedagang lainnya kan semua ikut bergerak. Nah, sekarang saja misalnya pengusaha cabai misalnya, sekarang kan cabai ini turun kan harganya. Tentu untuk lebih stabil nanti ketika MBG ini sudah mulai beroperasi, kami punya keyakinan ekonomi akan semakin bagus. Sekitar saya lebih jelas ya anunya yang Pak Syaidah selaku apa Satgas ya. Sudah sekitar 170-an berapa 180 ya kurang lebih. Sudah ada hasilnya kan? Sudah ada hasilnya, tinggal kita tentukan.
12: Sudah ada
11: kan hasil yang kemarin. Nah, itu tidak boleh terjadi, itu menjadi pelajaran yang kurang baik.
10: Terakhir Mi, pesan kita kepada SPPG atau dapur MPG jika besok kembali beroperasi kemudian menyalurkan MPG ini ke sekolah-sekolah atau titik sasaran.
11: Kalau sudah beroperasi kita punya keyakinan pasti dia apa beradaptasi dengan baik. Masih sedang digodok. Kita usul ya. Dan memang itu tujuan pemerintah supaya para petani juga ikut terpikir akan hal tersebut. SPPG harus mengevaluasi seluruh personil yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari sungai.
10: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Baik pendengar, Pemkab Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
3: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan kaki dua api.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
3: Karena kalau kita dialih fungsikan, lahan yang berkurang nanti tidak berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita tidak antisipasi. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian yang ada di wilayah.
13: Menurutnya tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
3: Jadi kita mengimbau kembali bahwa ke depan pertanian ini akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di daerah kita akan menjanjikan. Baik itu untuk ke depan para anak muda yang ada di daerah.
13: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026. 8 tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti.
14: Ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
15: Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Ditreskrim Sus Polda Bali bersama Polres Jajaran di sejumlah wilayah di Bali.
14: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara tindak pidana yang kita Direktorat Kriminal Khusus yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
15: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kilo ke tabung non subsidi 12 kilogram untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM subsidi sebelum menjualnya kembali.
14: Tindak pidana tersebut yaitu pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam bab 4 tenaga kerjaan bagian keempat, penyederhanaan perizinan perusahaan sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Kemudian menjadikan ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
15: Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi, 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktek penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Selanjutnya menengah, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menuntaskan proses seleksi direksi Perumda Pasar Agra Nayatama dengan menetapkan 3 direksi baru yang diharapkan mampu membangun sinergi kuat untuk mempercepat pembenahan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah.
16: Ya, chemistry satu sama lain, kan pengalaman kemarin.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menuntaskan proses seleksi Direktur Perumda Pasar Agra Nayatama. Proses seleksi yang berlangsung melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, tes psikologi, hingga wawancara tersebut menghasilkan 3 nama terbaik untuk mengisi jabatan direksi. Berdasarkan hasil akhir panitia seleksi atau pansel, Iketut Mas Anggarta Tenaye ditetapkan sebagai Direktur Utama, Imade Sulistiawan sebagai Direktur Operasional dan Komang Sony sebagai Direktur Keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan objektif. Penetapan direksi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai pada setiap tahapan sehingga menghasilkan figur yang dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin Perumda Pasar Agra Nayatama ke depan. Selain memiliki kemampuan manajerial, Sekda menekankan direksi yang baru juga harus mampu membangun chemistry dan kekompakan dalam menjalankan roda perusahaan. Menurutnya, pengalaman pada kepengurusan sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga solidaritas hingga soliditas tim dalam mengambil keputusan strategis.
16: Kemudian chemistry satu sama lain, kan pengalaman kemarin katanya kurang chemistry sehingga ada pemberhentian. Kemudian ada dilihat kecerdasan, dilihat integritas, kemudian etos kerja, mungkin apa semangat kerja.
17: Dengan telah merampungkan proses seleksi, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap jajaran direksi baru segera bergerak melakukan konsolidasi internal, memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada pedagang, serta mengoptimalkan potensi Perumda Pasar Agra Nayatama agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Selanjutnya berangkat kita beralih ke berita olahraga. Korem 9 Udayana mendukung program nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan intensif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Eniko. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: to me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Oh, makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Singapura.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: AC. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, sis?
1: Ih, gimana aku gak galau, Lun?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga.
1: Ditipu sih. 7 keliling.
0: Kok bisa sih, sis? Tahu gak sih, pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, sis.
1: Walah, berarti gak boleh pinjam hutang pinjol dong.
0: Iya, sebisa mungkin sih jangan.
2: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Kepada umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

0: Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Meksiko City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, proyek penataan kawasan wisata Pantai Lovina, Desa Kelik Buk-Buk, Kecamatan Banjar, kini memasuki tahap akhir. Hingga saat ini, progres telah mencapai 92%. Penataan kawasan wisata andalan Bali Utara itu diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Lovina sekaligus menjadi magnet baru bagi kunjungan wisatawan ke Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre meninjau langsung perkembangan proyek tersebut. Dalam peninjauan, ia memastikan sebagian besar pekerjaan fisik telah rampung dan tinggal menyisakan tahap penyelesaian akhir. Penataan kawasan Lovina tidak semata-mata bertujuan memperindah wisata atau wajah pantai, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan ramah bagi masyarakat maupun wisatawan. Berbagai fasilitas pendukung telah dibangun untuk menunjang aktivitas pengunjungnya di kawasan tersebut. Fasilitas dimaksud diantaranya jalur pedestrian atau jogging track itu sepanjang 651 meter yang membentang di sepanjang kawasan pantai. Selain itu telah terpasang 34 titik lampu penerangan yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan kawasan saat malam hari. Ditegaskan jalur pedestrian yang telah dibangun diperuntukkan khusus pejalan kaki, pelari, dan pesepeda. Kendaraan bermotor tidak diperkenankan melintas di jalur tersebut demi menjaga fungsi ruang publik dan keselamatan penggunanya. Menurut Sucidre, keberadaan fasilitas yang lebih tertata diharapkan mampu memperkuat posisi Lovina sebagai salah satu destinasi unggulan Bali Utara. Selama ini kawasan tersebut, pendengar, memang dikenal luas sebagai tujuan wisata bahari dengan atraksi lumba-lumba serta panorama matahari terbit yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan dengan penataan yang lebih baik, diharapkan wisatawan ini semakin betah ya berkunjung ke Lovina. Karena dampaknya, pendengar, tentu akan dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di sekitar kawasan. Hal serupa juga disampaikan pelaku usaha wisata di Lovina, salah seorang pelaku pariwisata setempat, Nyoman Arya Astawa, menilai penataan kawasan pantai merupakan langkah yang telah lama dinantikan masyarakat dan kalangan usaha wisata. Perubahan yang terjadi saat ini membuat suasana Lovina jauh lebih tertata dibandingkan sebelumnya, dan kehadiran fasilitas dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi destinasi sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.

pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jima digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

Iya, pendengar Singaraja sore ini masih menemani ruang dengar Anda dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha terkait topik harapan orang tua adalah tanggung jawab anak oleh Pandita Muda Madi Karuna. Dan selepas mimbar agama Buddha, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan nanti akan dilanjutkan Singaraja malam ini pendengar oleh Mbak Irna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ayu Sundari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Basa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kale na dhamma sawanang etam mangalamutamanti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita sudah dapat meluangkan sisa waktu yang kita miliki untuk mendengarkan dhamma, guna memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Nah, hari ini tema yang saya akan berikan adalah harapan orang tua terhadap anak adalah tanggung jawab bagi anak. Bapak Ibu, ada momen kesempatan berbuat baik, ada peluang untuk berbuat baik. Digunakan dengan sebaik-baiknya, kita tidak lalai, tidak lengah di dalam berbuat baik. Itu menandakan bahwa kita memiliki panya atau kebijaksanaan. Nah, salah satu ciri dari orang bijaksana adalah bisa menggunakan waktunya dengan baik. Bisa mengatur waktunya dengan baik, kapan waktu untuk beraktivitas, melakukan kegiatan yang mendukung kehidupannya, yaitu mencari rezeki. Kapan pula waktu untuk memperkaya batin kita, menggunakan waktu untuk mengembangkan batin kita, menggunakan waktu untuk berbuat baik. Bukan hanya mengisi hidup dengan mencari atau mencari harta secara ekonomi saja, tetapi kita juga harus pandai mengatur waktu ke dalam batin kita. Nah, sehubungan dengan kebijaksanaan terkait dengan mendengarkan dhamma, dapat dibedakan menjadi tiga jenis orang, Bapak Ibu. Yang pertama, orang dengan kebijaksanaan terbalik. Di sini maksudnya orang dengan kebijaksanaan ini, contohnya datang ke wihara, mendengarkan dhamma, namun di saat pembabaran dhamma sejak awal, pertengahan, hingga akhir dari pembabaran dhamma, orang ini tidak menyimak dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan dalam pembabaran dhamma, mereka tidak memahaminya sama sekali. Tidak mengerti, bagaikan kendi yang diletakkan terbalik. Mulut kendi di bawah dan kaki kendi di atas, maka air akan tumpah dan kendi tidak dapat diisi. Nah, demikian pula Bapak Ibu, orang yang mendengarkan dhamma seperti diandaikan kendi yang terbalik. Yang kedua, diandaikan orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Orang dengan kebijaksanaan ini, ia mendengarkan dhamma, menyimak dhamma dengan baik sejak awal pembabaran, pertengahan, sampai akhir pembabaran dhamma. Tetapi ketika dia bangkit berdiri, dhamma yang telah didengarkan tersebut dilupakan semua. Tidak diingat sama sekali. Bagaikan orang yang meletakkan makanan, mungkin segala biji-bijian, dan lain sebagainya di pangkuannya,
Kemudian orang ini bangkit berdiri tanpa ada perhatian. Maka yang terjadi adalah semua makanan atau biji-bijian dalam pangkuannya berserakan, berhamburan. Kemudian yang ketiga, bagaikan orang dengan kebijaksanaan yang luas. Orang dengan kebijaksanaan ini datang ke wihara atau mendengarkan dhamma, menyimak uraian dhamma sejak awal, pertengahan, hingga akhir pembabaran dhamma dengan baik. Kemudian ia bangkit dan kembali ke rumah dengan membawa dhamma yang telah didengarnya, mengingat wejangan dhamma dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Bagaikan kendi yang diletakkan sempurna, diletakkan dengan benar, kaki kendi di bawah, mulut kendi di atas, sehingga air yang diisikan tidak tumpah dan kendi dapat terisi air dengan baik. Nah, dari ketiga jenis orang yang mendengarkan dhamma, termasuk dalam jenis yang manakah kita? Tentunya kita semua ingin menjadi jenis orang yang ketiga, menjadi orang yang mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan, hingga akhir, kemudian membawa pulang dhamma tersebut untuk dijadikan pedoman, dipraktekkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, berbicara harapan orang tua merupakan suatu kewajiban bagi anak. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang telah berkeluarga, mungkin yang telah memiliki keturunan putra atau putri, tentunya sebelum memiliki anak pun sudah memiliki suatu keinginan tentang anak-anaknya, punya harapan untuk anak-anaknya. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, dalam Putta Sutta, yaitu khotbah tentang putra, tentang anak menjalankan, ada harapan, lima harapan orang tua yang diinginkan dari anaknya tersebut. Terkait dengan Sigala Wada Sutta, mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sesungguhnya isinya sama. Apa harapan orang tua terhadap anak-anaknya? Bukanlah sekedar harapan, namun sesungguhnya orang tua telah mengkondisikan terlebih dahulu agar anak-anaknya dapat mencapai sesuatu yang diharapkan. Orang tua tidak sekedar berharap, tetapi mereka telah melakukan segala sesuatu terkait bagaimana cara agar si anak dapat menyanggupi, bisa memenuhi harapannya. Orang tua pasti sudah mengkondisikan terlebih dahulu. Nah, harapan orang tua terhadap anaknya dan merupakan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Yang pertama yaitu, setelah disokong oleh kita, kita berharap ia akan menyokong kita. Orang tua berharap ketika tua nanti, semoga anak-anaknya dapat merawatnya dengan baik. Ketika usia sudah tua, biasanya sering sakit-sakitan, orang tua punya harapan, semoga ketika nanti saya sudah tua, ketika tubuh ini sudah tidak dapat lagi diajak kompromi, sudah sakit, di sana sakit, di sini sakit, semua, semoga anak-anak saya bisa merawatnya dengan baik, menjaganya, meladeninya dengan baik. Nah, harapan orang tua yang seperti ini bukan hanya sekedar harapan,
karena beliau telah merawat kita sebagai anak-anaknya, sudah menjaga kita dengan cinta kasih dan kasih sayang. Sejak kita masih dalam kandungan, saat masih bayi, masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, sampai kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya bagi kita sebagai anak untuk memenuhi harapan beliau, harapan orang tua kita, ketika mereka sudah tua, sudah sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk dirinya sendiri. Maka kewajiban anaklah untuk membantu orang tua merawat tubuhnya yang sudah tua. Kemudian yang kedua, orang tua berharap ia akan melakukan pekerjaan untuk kita. Nah, harapan orang tua yang kedua dan merupakan kewajiban anak yang kedua terhadap orang tuanya adalah semoga anak-anaknya akan meneruskan atau melanjutkan tugas-tugas orang tua, pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Misalnya saja orang tua kita punya usaha, mungkin punya toko, punya pabrik, dan tentunya orang tua memiliki harapan agar anak-anaknya dapat meneruskan usahanya tersebut. Sebaliknya, ketika orang tua sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, tidak memiliki penghasilan lagi, maka anak-anaknya memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Anak-anak wajib memenuhi, menyokong kebutuhan hidup orang tuanya, sebagaimana yang telah dilakukan orang tua yang senantiasa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sejak kecil hingga sang anak dapat hidup mandiri. Biaya makan, susu, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya, semua itu ditanggung oleh orang tua kita. Orang tua telah mengkondisikan bagaimana caranya agar si anak kelak dapat menyokong kehidupan orang tuanya. Maka orang tua memberikan pendidikan, memberikan keterampilan-keterampilan, pengetahuan untuk mendukung agar harapan orang tua dapat tercapai. Semua sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh orang tua. Dan ketika tiba waktunya, maka gantian kewajiban anaklah yang menyokong orang tua. Nah, lalu bagaimana jika ternyata kondisi orang tua pada masa tuanya justru lebih makmur daripada anaknya, bahkan mampu memberikan warisan kepada anak-anaknya? Apakah kita tidak perlu lagi menyokong orang tua? Nah, adalah suatu berkah karma baik yang luar biasa kita dapat memiliki orang tua yang tidak kekurangan suatu apapun di masa tuanya. Namun demikian bukan berarti kita sebagai anak tidak perlu lagi mengurus orang tuanya. Walaupun kehidupan orang tua kita sudah terjamin oleh dirinya sendiri, sepatutnya kita sebagai anak tetap berkewajiban untuk mendatangi, menjumpai, mengunjungi orang tuanya, apalagi jika sudah tidak serumah dengan kita. Sering-seringlah kita menjenguk orang tua, walau sesibuk apapun. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak ada alasan

juga harapan orang tua yang ketiga dan merupakan kewajiban anak yang ketiga adalah anak menjadi generasi penerus bagi orang tua. Ada silsilah keturunan. Saya semoga keturunan saya ini bisa menjaga nama baik keluarga. Harapan orang tua agar nama baiknya tetap terjaga oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Itu harus kita memiliki yang namanya sada atau keyakinan. Keyakinan terhadap hal-hal yang patut diyakini, yaitu hukum-hukum kebenaran. Nah, di samping memiliki keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita juga harus memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Siapa yang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Siapa yang berbuat jahat akan berbuah penderitaan. Jika seseorang memiliki sada atau keyakinan terhadap hukum karma, maka dia tidak akan berani berbuat buruk, tidak berani untuk berbuat jahat. Dia akan selalu berbuat baik. Nah, dengan melakukan ini, maka secara otomatis nama baik keluarga akan selalu terjaga. Ditambah dengan memiliki moralitas yang baik. Nah, dengan memiliki dua hal ini, maka secara otomatis nama keluarga akan senantiasa terjaga dengan baik. Memiliki sada atau keyakinan, kemudian memiliki sila atau moralitas. Nah, inilah harapan orang tua yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu orang tua berharap akan meneruskan warisannya. Harapan orang tua yang keempat dan merupakan juga kewajiban anak adalah semoga anak-anak dapat menjaga warisan yang telah diberikannya. Nah, terkait dengan warisan, ada dua macam warisan, yaitu warisan yang berbentuk benda, ada warisan yang tidak berbentuk. Nah, warisan yang berbentuk benda dalam hal ini dapat berupa warisan tanah, rumah, toko dan lain sebagainya, usaha-usaha kita dan juga kendaraan, uang dan lain sebagainya. Ini disebut dengan harta warisan benda yang sejenisnya. Warisan berupa harta benda ini harus dijaga dalam artian tidak digunakan untuk berfoya-foya, tidak digunakan untuk bersenang-senang, tidak digunakan untuk berjudi dan lain sebagainya. Dijaga di sini seyogianya digunakan untuk usaha yang benar, sehingga warisan harta benda ini menjadi bertambah, menjadi berkembang. Nah, sedangkan warisan yang tidak berbentuk berupa benda, yaitu berupa nasihat-nasihat, ujangan-ujangan yang baik, tradisi-tradisi yang baik yang sesuai dengan dhamma yang dilakukan oleh orang tua, kita wajib kita melestarikan, wajib dilaksanakan atau dipatuhi. Tradisi-tradisi baik yang sesuai dengan dhamma, tradisi yang dilaksanakan oleh leluhur kita, itu juga merupakan warisan yang sebagai warisan kearifan lokal atau budaya tradisi yang hendaknya kita laksanakan dengan baik. Agama Buddha tidak pernah melarang kita untuk melaksanakan tradisi-tradisi budaya kearifan lokal. Sebagai bentuk puja kepada leluhur, asalkan dilaksanakan sesuai dengan dhamma. Artinya, ketika kita melakukan puja,

penghormatan atau persembahyangan tersebut, hendaknya barang-barang yang kita persembahkan jangan sampai dari hasil pembunuhan atau mengkondisikan pembunuhan. Barang-barang yang kita persembahkan di altar hendaknyalah adalah barang-barang yang tidak melanggar sila, tidak memberikan persembahan yang sampai mengorbankan makhluk hidup, karena itu bertentangan dengan dhamma. Lakukanlah puja yang tidak mengkondisikan pembunuhan. Mungkin bisa berupa buah, sayur, nasi, kue-kue, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti halnya kita melakukan puja kepada Sang Buddha, itu sangat sederhana. Kadang kita mempersembahkan hanya buah, lilin, dupa, bunga di altar leluhur, kita pun dapat sederhanakan demikian. Yang penting adalah niat kita untuk penghormatan. Kita menjunjung leluhur sehingga kita puja kepada leluhur, kepada orang tua. Kita merenungkan jasa baik yang telah orang tua lakukan untuk kita. Kita teladani yang baik-baik dari orang tua kita. Jangan anti terhadap sesajian, mungkin terhadap puja. Di dalam sutta-sutta banyak dijelaskan mengenai sesajian atau puja, seperti dalam Ratana Sutta dikatakan bahwa mempersembahkan sesajian siang dan malam kepada leluhur, kepada para dewa, tujuannya adalah untuk menghormat kepada beliau-beliau. Akan menjadi salah jika pemujaan tersebut adalah untuk meminta-minta. Jangan ketika ada masalah kemudian kita datang ke altar orang tua untuk minta pertolongan. Pertolongan itu adalah dari kebajikan kita sendiri. Memuja atau menghormat leluhur adalah kebajikan yang dapat menjadi sarana, asalkan kita menghormat atau memuja dengan ketulusan. Memuja saja sudah menjadi suatu bentuk kebajikan. Tidak perlu meminta. Jadi jangan salah, jangan meminta-minta di altar leluhur ataupun di altar Sang Buddha. Kita memuja adalah melakukan penghormatan, merenungkan jasa-jasa kebajikan yang pernah beliau lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kelima, ketika orang tua telah meninggal, ia akan memberikan persembahan mewakili kami. Nah, itu harapan orang tua yang kelima, dan merupakan juga kewajiban anak yang kelima adalah semoga ketika mereka meninggal, anak dapat mengurus persembahyangannya dengan baik, agar anak dapat melakukan jasa-jasa kebajikan atas nama orang tua. Setiap orang tua pasti mengharapkan ketika dirinya meninggal dunia, maka anak-anaknya dapat mengurus persembahyangannya dengan baik, dengan upacara-upacara yang sesuai dengan yang diyakini oleh orang tuanya. Nah, anak-anak memiliki kewajiban untuk melaksanakan harapan-harapan orang tuanya ini. Dengan kata lain, kalau di Buddha kita kenal dengan patidana. Ketika orang tua kita sudah tiada, seorang anak hendaknya berbuat baik atas nama orang tuanya. Nah, inilah lima harapan orang tua yang merupakan lima kewajiban anak terhadap orang tuanya. Semestinya lah kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai anak
sehingga dapat mewujudkan harapan dari orang tua kita. Walaupun sudah tidak tinggal serumah, bukan berarti sudah asing. Harus sering-sering kita mengunjungi dan menghiburnya. Jangan datang ke rumah orang tua ketika ada masalah. Orang tua sudah cukup pusing ketika membesarkan anak-anaknya. Jadi janganlah ditambah dengan masalah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita kembali ke tiga jenis orang di awal tadi. Yang pertama, tidak menyimak sama sekali. Yang kedua, menyimak dhamma tetapi ketika bangkit kemudian melupakan semua dhamma yang didengarkan. Hendaknya kita menjadi yang ketiga, yang membawa pulang dhamma dengan laksanakan, kerjakan, praktekkan, sehingga kebajikan bertambah dan batin kita menuju ke arah yang lebih luhur, menjadi lebih baik lagi. Nah, demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 juta. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berkurang 453 dan kembali 351 yang tadi wafat dan sudah di tanah, dan yang tadi pulang keluar di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, kloter sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia, ya. Karena menurut orang fans Brazil, wajah orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat, Gen. Emang enggen, Yen Iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya Gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma Gen ngil dari ibu rumah tangga. Bangga ilu ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.

0: prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Cek fakta malam ini beredar di media sosial TikTok unggahan yang diklaim berisi informasi pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2026. Unggahan tersebut disertai dengan tautan pendaftaran. Faktanya dilansir dari situs turnbackhoax.id, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian LHK terkait seleksi CPNS 2026. Jadi, unggahan berisi tautan pendaftaran CPNS KLHK 2026 itu merupakan hoaks. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: kami selamatkan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya lupa bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Gojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

1 RRI Singaraja. Jebak, jejak Bali kini.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, pendengar Pro 1 Radio Singaraja, bersama saya Irna untuk jebak malam hari ini. Setelah Anda mendengarkan Cek Fakta dan juga drama Radio Mini, dan tentunya saya akan menyapa Anda yang ingin bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu pop Bali. Oke, langsung saja saya sapa penakan pertama, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Mbak Irna.
0: Oke, Blitawan.
1: Oke, siapa nopi gatel, Mbak Irna.
0: Oke, suksema. Apa nopi masih untuk Blitawan nih?
1: Amangkinan, oke. Pokoknya BBM kocak.
0: Asik, apa itu BBM?
1: Becik-becik mantap.
0: Asik. Oke, asik harus wahe, oke.
1: Suksema, Mbak Irna.
0: Oke.
1: Nas tembang teman.
0: Napi ni kan.
1: Datang genten, dados genten BBM ni kan.
0: BBM.
1: Ge. Saking renggi kalau nggak salah.
0: Renggi.
1: Ge.
0: Tenwenten. BBM, bibih manis Dwi Payana mare.
1: Yang tendeman jadi bibih manis ni kan.
0: Oh ge.
1: Yang se senyum colek pamor dados.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yeah. Salam dumun
0: kidi. Colek pamor.
1: Yeah. Ring pulau seberang niki, Pak Banu, yeah, situ Bondo, Pak Cip Muncar. Bagian Lombok, Pak Le juga di Kalimantan, nggih. Yeah. Pak Mualim, Pak Madewi di Tokyo. Terus Bu Mini, Bu Desaradini biasanya nggih.
0: Yeah. Ten wenten beli, Pak, beli. Ditawon no ampuro niki nggih, nanti kita kasih tahu Mas Tonoknya ya.
1: Sulin kasih tahu aja MD-nya bisa lagunya makin di koleksi.
0: Iya, betul.
1: Nggih. Agung Wirasuta.
0: Colek pamor nggih. Iya enggak ada.
1: Nggih.
0: Apa tuh? Agung Wirasuta. Yang sebanyak nih cuman kok colek pamornya enggak ada.
1: Padahal itu lagunya becik bisa nih.
0: Nggih.
1: Lagu
0: terus
1: baru. Masih baru.
0: Apa tadi tuh Agung?
1: Agung Wirasuta.
0: Yang
1: Mular Sari Dados, Tresna Garang Hulu Dados.
0: Oh, Tresna Garang. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Yeah. Kalau Tresna enggak yeah. Garang.
1: Bu Yeni Tiga Wasung nggih.
0: Nggih.
1: Marwati Teler, Bu Manda, Ci Eliana, Bu Janura, Bu Mini. Bu Kartini Kartika, sami-sami pun nggih.
0: Nggih.
1: Bu Didi Teler. Mbak Irna.
0: Nggih.
1: Suk sama nge, rajang tugas, yang pamit.
0: Nge, suk sama mawali. Baik, ini

0: Om Swastiastu, Mbok Irna, Tiang Gusti Aji Surya di tinge-tinge. Yeay. Penapi gatre, Pak Gusti. Pak Gusti apa namanya? Tahu tidak kalau saya mau ke tinge-tinge? Tanggal 14 Juli kalau enggak salah sama tim RRI pastinya. Baik, saya sapa lagi penelpon berikutnya. Mbak Ari berebutan kayaknya deh. Sebentar ya. Terima kasih untuk Pak Gusti tinge-tinge. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang
0: Wengi. Nggih, Ibu Kartini pasti ya.
1: Nggih.
0: Eh, Ibu Kartini apa kabar?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Ini enggak ngapa-ngapain nih, lagi enggak sibuk.
1: Enggak, di tempat tidur.
0: Oh, nggih. Ibu Kartini mau lagu apa?
1: Nah, lagunya Belian Ganteng.
0: Belian Ganteng?
1: Iya, Beli Wayan Ganteng.
0: Beli Wayan? Nggak ada Beli Wayan nih.
1: Siapa tuh?
0: Adanya Beli Kade, Beli Nengah.
1: Ada Beli Wayan Ganteng?
0: Nggak ada, kita nggak punya berarti nih ya, Beli Wayan.
1: Kalau gitu kau aja dah ya.
0: Beli Wayan Ganteng? Oh, nggak ada, Bu. Apa tuh?
1: Kau aja dah kalau
0: gitu. Kau tuh napi, kau tulisannya biasa.
1: Pensen itu.
0: Nggih, karena ya gini Bu, kadang-kadang mohon maaf Ibu Kartini ya, ada beberapa lagu yang tidak bisa masuk ke radio diputar karena itu karena sekarang KPID lagi gencar-gencarnya mengkontrol beberapa lagu-lagu yang diputar di radio. Ampuran iki Ibu ya.
1: Oh iya.
0: Nggih.
1: Ya kalau bisnis gini ada ya.
0: Apa?
1: Surya saya kok bahasa Indonesia.
0: Apa itu? Tenapi Bu, saya juga enggak bisa soalnya.
1: Gini ya, selam-selaman nih sampean.
0: Selam-selaman. Nah, Mbak Dados niki. Nggih.
1: Ya enggak terkedenge.
0: Nggih, Dadi. Dados nggih.
1: Beli tawan nggih. Tempatan sukseman iku doa aning nggih. Ketemu untuk ketemu panjian nggih. Semua banget nggih. Mugi ide sayang pian ngelale
0: nggih.
1: Rezeki kita terbuka lebar-lebar nggih, beli tawan bareng Pak Bani nggih. Ketemu yang keliling Pak Cip ya. Bapak Cip, ada Pak Mahmud, ada juga Kak Dago, ada Mas Wawan, ada Bu Bunga, Bu Resmiya, ada juga Bu Ari, juga ada ya, banyak mandewantara ya, semuanya ada Mbak ya, semua Mbak ya, selamat tugas Rahayu.
0: Nggih, sukses sama Ibu Kartini, ditunggu lagunya nggih di WhatsApp. Kau oh, tulisannya kau. Nggih, pokoknya kalau kadang penyebutan sama tulisan beda-beda ya. Nah, Ibu Kartini kau gitu ya, benar-benar ada ini ada. Kau, aku dengernya tadi kau. Jadi aku sesinya pakai o. Ini dilemanya bahasa Bali. Takarik tresna, tulisannya e, enggak taunya kita baca itunya tresna gitu ya. Aduh, ampura niki Bu Kartini nggih. Terima kasih untuk Beli Tawan yang sudah ngasih informasinya melalui chat. Tadi Pak Gusti tinge-tinge nunas tembang transmigrasi. Sedurungnya tiang aturang suksemang. Okay. Ibu Resmi, Ibu Janura sama Ibu Ari berebutan nih. Jadinya gak bisa saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Rahajang Wengi.
2: Rahajang Wengi jebak. Rahajang Wengi Mbak Irna.
0: Nggih.
2: Okay. Tembangnya dungun Mbak.
0: Napi.
2: Mange beli nengah.
0: Beli nengah, nggih.
2: Nyalam dumun. Majang beli tawan, tuk tengok kolingannya. Majang beli widi di Tokyo, pasir lacur. Bu Ari banyak tegar, Rahajang Wengi. Bu Mini, Bu Kartika. Sami anteng dumun, mo.
0: Nggih.
2: Rahajang tugas, Mak Irna. Sesuk sama.
0: Sesuk sama, Mawali. Baik, untuk Ibu Kartini nanti lagunya Gonggaling ge, kau-kau nanti ada ge, abis itu ada Dek Uli Beli Nengah. Dan ditunggu juga untuk Pak Gusti Tinga-Tinga, transmigrasinya masih saya cari ge.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa.
3: Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Seksama untuk Anda pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Ditunggu nggih untuk Pak Gusti di tengah-tengah lagunya. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
1: Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nggih, Rahajeng Wengi mawali. Pak Sirun iki Pak Nyoman. Nggih, sok semua Pak Nyoman.
2: Menak kendang nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Kendang memori danau beratan satu ibu di mana mungkin itu.
0: Nggih, saya cari dulu nggih. Kirim salam mungkin Bapak.
2: Nggih, salam salam nggih.
0: Nggih.
2: Majuan Pak Widi kirim Tokyo. Tapi Gatre. Kirim enggak. Ibu arek BT bare sendiri tu, ibu arek semua ni, siapa malam ni, siapa malam ni, kali jam ni, siapa semacam yang tu, Pak Mahmud ni, Pak Banu caler ni, siapa malam ni.
0: Nggih, Bapak ampure memori danau beratan punyanya Yan Bero baru ada.
2: Nggih, nggih sedekah.
0: Nggih, sok sama Bapak. Nggih.
2: Warna regen juga, regen ini
0: sok mawali, sok sama wali, Pak. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wengi, Mbak Irna.
0: Rahajeng Wengi mawali, Bu Ari, BT. Ini udah di rumah nih sekarang.
3: Sudah.
0: Oke deh.
3: Lagi buat kue nih Mbak.
0: Hey, kue apa?
3: Kue injen, kue kue lukis.
0: Enak sekali. Semangat Ibu, mau lagu apa sekarang?
3: Ya. Meong Bang Pinang. Asik. Dari Tripa. Salam mengatur sarang Pak. Pak. Wow Mbak.
0: Pak Nyoman.
3: Pak Sirung nggih.
0: Pak Nyoman.
3: Oh, Pak Nyoman di negara, Bu Yeni, Bu Kartini nggih, semoga lekas sembuh nggih. Nggih. Terus Pak Tawan, Pak Widi Made, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli. Puasa Liliana mantun Mbak Irna.
0: Nggih.
3: Mbak Irna subseme.
0: Mawali. Nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
4: Swastiastu Rahajeng Wengi. Mbak
0: Ina. Nggih Pak Banu.
4: Nggih Nabi Katre.
0: Beci Bapak Punapi.
4: BBM naik.
0: Beci manten. Nggih. Nula sembang napi Bapak.
4: Sembangnya Buleleng sekarang asem.
0: Nggih.
4: Salam wawenten resmi wow
0: Bu Ari BT
4: Ari Semiro Bu Resmi Ubudi Sendri Tawan Limade dan Pak Negara dan Kenaro, Papa Dimas, Gus, Lid, Iramani.
0: Buat semuanya ya.
4: Bu Kartini, yang tabah Bu Kartini, semoga sehat Bu ini, semoga sembuh Kartini. Bu Kartika, ini Jero, ini Yuda, Pak Yuda.
0: Ya, udah semuanya Pak ya.
4: Sudah dapat.
0: Nggih, lagunya udah siap.
4: Mbak Irna.
0: Nggih.
4: Radeng tugas sama
0: Mawali Pak Banu, ditunggu lagunya. Baik, kita dengarkan dulu lagunya untuk Pak Nyoman di negara. Ini dia memori Danu Beratan. Yan Bero.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro Satu Rere Singa Raja, Bunda, Bunda Janura. Ibu Janura, terima kasih loh sudah gabung terus nih, berusaha nih Ibu Janura. Tapi waktu juga nih, mudah-mudahan nanti di itu ya Ibu Janura bisa ikutan libur resmi juga sama Mbak Mini. Satu penelpon lagi bisa kok sebenarnya, tapi oke, ini 24644 sudah ada. Halo, selamat malam. Rahajeng Wengi. Halo.
1: Kembang terkas mengujikun.
0: Cakep.
1: Tarik nafas dulu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Papa Dimas.
1: Ini.
0: Iya Allah, Papa Dimas kemana aja Papa Dimas?
1: Mbak Irna.
0: Iya.
1: Hampir setengah bulan HP-nya Bapak Dimas jatuh di sekitaran gue Black Kamlingan
0: ya. Oh gitu, sekarang udah sehat ya?
1: Ada netizen pun wanya.
0: Oh, okay.
1: Kebalikan kemarin.
0: Okay. Papa. Iya.
1: Balas suri ke desa Munduk, Marina.
0: Apa tuh?
1: Balas suri ke desa Munduk. Terus juga Black menek Karimun hari Selasa melalui. Jadi Mbak Ena, gue dan kebunuh, semoga tetap juga kita dibunuh malam Misa Dewi.
0: Suk sama Papa Dimas. Pokoknya Papa Dimas sehat-sehat sama keluarga semua ya.
1: Ya, amin.
0: Amin.
1: Boleh tembang Mbak Ena?
0: Waktunya sih sudah habis sebenarnya, gak apa-apa ya. Ya, nanti di ruang rindu boleh. Gak.
1: Waktunya sudah
0: enggak, 1 menit lagi nih. Enggak. Terima kasih Papa Dimas. Enggak. Maaf sekali enggak. Jadi kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja dan bersama saya Irna. Saya sapa dulu penelpon pertama. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Duh, Bapak Rindu, memori lewat lagi. Sekiranya belum masuk, makanya diam gak menyawab.
0: Gimana dong? Nelpon.
1: Menghayalkan. Nah, bagaimana ya cantiknya gak kelihatan sekarang.
0: Aduh.
1: Ya, sekali ya.
0: Amin. Iman. Terima kasih ya. Ya.
1: Rindiani.
0: Rindiani.
1: Kekasihku sayang.
0: Asik. Oke. Lanjut.
1: Salam dulu ya. Mm-mm. Tadi ada Bu Ari, kemudian Ari Biti, Ari Semeru, bagaimana punya kabar? Si Eli, kemudian Januha, Bu Kartika. Lagi siapa lagi ya? Bu Resmi, Bu Desa, Pak Samo, Pak Ribau ya, pokoknya ke semuanya deh ya, yang lagi dengerin, semoga terhibur.
0: Iya.
1: Pak Irna, pulangnya hati-hati, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Muncar.
0: Oh, Pak Cip.
2: Betul.
0: Pak Cip, di sana gimana?
2: Ya, sekarang malam pesta petik laut, besok acaranya.
0: Apa tuh?
2: Petik laut.
0: Petik. Oh, gitu. Oke, oke.
2: Iya, besok.
0: Besok, semoga lancar semuanya ya.
2: Ya, sekarang orkes pengajian ngeruat kitik.
0: Mau lagu apa sekarang?
2: Dari Nia Daniati.
0: Yang mana?
2: Cari di sana yang ada.
0: Oke, siap.
2: Biar tidak bingung.
0: Oke, siap.
2: Tinggal mendengarkan. Barusan Mbak Mimi tuh.
0: Betul.
2: Oh, Mbak Mimi siapa lagi ya? Ya Pak Cip ini di Muncar.
0: Ada lagi?
2: Ya, buat.
0: Ya ada mau kirim salam lagi.
2: Iya buat Pak Bano, buat Pak Mimi, buat Mbak Resmi, Janora, Bu Ari, Bu Muna, juga Mbak Yeni. Tak tunggu kedatangannya ke Muncar hari petik laut. Juga Mas Wawan, Mas Dimas, juga Mr. Mahmud, Beli Tawan, Beli Made, Pak Widi, Bu Yuda, Bu Desa, dan ke semuanya.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali
0: ya.
2: Mbak Kartini, semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Sehat lalu Mbak Kartini.
0: Oke.
2: Buat Mbak Irnanya, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya.
2: Bahagia ceria. Tak tunggu lagunya.
0: Iya, dia sahabat karirku nanti diputerin ya, Pak. Bye. Halo, selamat malam Ruang Halo. Rindu. Halo.
3: Selamat malam.
0: Apa kabar Ibu Janura?
3: Mbak Irna ikut cantik.
0: Terima kasih.
3: Kabar ya Mbak Irna. Maaf saya keberapa.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya. Sekarang lagunya lagu
0: apa?
3: Nostalgia.
0: Iya, boleh.
3: Iya, bolehnya. Ini Mbak, ini dari tadi waktu jejak Bali gak bisa masuk. Sekarang
0: iya.
3: Sudah bisa masuk.
0: Oke. Okay.
3: Iya, oke. Lagunya Akhir Cinta.
0: Pantes. Oke, siap.
3: Ya, oke. Salam-salam dari tadi Pak Cip di Muncar ya. Di Muncar yang punya wangi. Selamat malam. Tadi siapa? Pak Wawan. Pak Sumping. Siapa rasanya? Selamat malam. Pak Iwan juga ya, Bu Yeni, Bu Resmi, Desa Ren, Bu Desa Redini ya, Bu Mini S ya, buat Hari TB Ai Semeru ya, buat Pak Putra Nyoman Astawa, Nyoman tetap buat Peka siapa Olala ya, Peka siapa Peka Gaul siapa namanya
0: Dago
3: gitu
0: Dago
3: ya. Dago, iya.
0: Dago, malam, Dago, ya, Pak ya. Dago.
3: Dago.
0: Dago, ya. Pak Dago. Pakai D, Bu.
3: Dago, ya.
0: D-A-G-O, ya. Dago,
3: ya. Ya, ya.
0: Udah ya, buat semuanya ya, Bu.
3: Ya, untuk semuanya, para pendengar Ruang Minum.
0: Siap.
3: Lewat memori, lewat lagu.
0: Iya, sama-sama Ibu Janura. Ditunggu
3: yang
0: lagunya.
3: Manis, yang
0: iya.
3: Yang simpati modalasinya. Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Tiga penelpon sudah, kita langsung dengarkan lagunya ya. Dari Slam Rindiani, ada Nia dan Yati, siapa tak ingin disayang, dan Panbers, Akhir Cinta.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI-nya Raja, Panber sudah hadir pula malam hari ini. Duh, lagunya yang di request ya. Jadinya gimana gitu perasaan kita. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Pak Nyoman.
1: Pak Nyoman,
0: terima kasih.
1: Lagunya dulu ya.
0: Napi.
1: Lagunya apa tuh? Flamboyan dari Trio Bingo ya.
0: Flamboyan, oke.
1: Salam-salamnya. Salam dengan siapa tuh? Pak Bibi Tokyo, Mas. Bu Ari Diki, Mbak Biru, Papa Dina, apa kabar? Gimana sebentar sehat ya? Karena kasihan baru naik. Siapa lagi ini? Pak Banu ya? Pak Banu, siapa lagi? Ya, sebenarnya saja dulu ya. Selamat malam, Irna. Bulannya sehat. Terima kasih, Pak Irna.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu. Pak Irna.
0: Ibu Resmi.
2: Iya, request Simfoni Rindu ya, Meriam Belina.
0: Simfoni Rindu.
2: Iya. Salam buat Bu Janura, Pak Widi, Ken Aro, dan kesemua-kesemuanya. Makasih Mbak Irna, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Ibu Resmi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo juga Tante Yeni.
3: Ya, ketemu lagi Mbak.
0: Iya.
3: Ruang berbagi rindu, nyemari lewat lagu. Coba sebuah lagu dulu Mbak.
0: Apa itu?
3: Lagunya Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
3: Ya, dari siapa aja boleh gitu. Salam ya. Tadi ada Bu Rusmi, kemudian untuk Bu Janura, untuk Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Pak Banu, kemudian untuk Bang Cipnya, Insya Allah besok aku bisa meluncur ke sini, ditunggu ya. Kemudian untuk Bang Mamonya juga, Ken Arok sama Ken Dedes, selamat malam, Mas Ramadan. Ya untuk kesemuanya.
0: Mbak, Tante Yeni, salam rindunya dari Rati Purwasi, Pak Robin, apa nih?
3: Ya, Rati Purwasi aja. Gitu.
0: Oke, siap.
3: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Pak Maderi Bawe, karena tiga penelpon sudah, boleh nanti habis ini ya. Habis tiga lagu ini ya, boleh ya. Kita dengarkan dulu tiga buah lagu berikut ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Baik, pendengar Pos 1 RRI Singar aja. Wow, kalau udah acara request rame, kalau udah ada acara request berarti banyak juga yang ikutan. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Sesapa kembali, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, Rindu.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga, Pak Banu.
1: Lagunya baik banget.
0: Apa itu?
1: John.
0: John?
1: Iya. Salamnya.
0: John dari siapa, Pak?
1: Siapa ya? Lupa sih.
0: Lagu Manca?
1: Enggak, bukan. Indonesia.
0: Lagu Indonesia. John siapa, Pak? Kalau John bingung saya juga.
1: Ada Bing.
0: Bing?
1: Iya.
0: Oh, dari Titi Sandora atau dari ini Gresimon.
1: Gresimon enggak apa-apa.
0: Ya, oke, siap.
1: Salamnya ada Diawati, Marwati, ada Pempedi Masinaro, ada Raula Dewantara, Nyoman Negara, ada lagi ada yang masuk Paci, ada Budesmi, Budesa, Budanora, Bumini, apalagi ada Pak Broda, ada Pak Inggris, ada Pak Lilo, itu semuanya tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Banu. Berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Erna.
0: Malam juga Pak Mahmud. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, Pak?
2: Lagunya Rela dari Inka Kristi.
0: Siap.
2: Ya, salam buat Pak Banu, Pak Cip, Pak Dipawur, selamat malam.
0: Iya.
2: Di Taman, Pak London, Bu Resmi, Bu Janura, dan semuanya aja untuk Mbak Erna, makasih, selamat
0: sama-sama
2: malam.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Pak Majeri Bawa dan Pak Dago. Terima kasih. Ayo kalau mau gabungan boleh. Neng Irna, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu request Kristin Panjaitan. Sudah aku bilang Mas Banu, Pak Dewantara, Pak Tawan, semoga terhibur. Oke. Okay. Ada lagi yang mau gabung? Kita oke, okay, tidak ada ya. Kita mau dengerin lagu dulu kalau begitu. Khusus yang memiliki kenangan tersendiri dengan lagu ini. Dan ini lagu menceritakan tentang Bing Slamet ya, kalau tidak salah. Ini dia Gresimon.

Selamat malam untuk Pak Madari Bauer, Ruang Rindu. Pengen lagunya Rembulan Merah dari Bruri. Untuk yang sudah nyenggol, Ibu Janura, Ibu Resmi, Mas Mister Mahmud, semua grup asik-asik. Dan Sobat A80 Spensa Singaraja, salam rindu. Terima kasih Mbak Erna, terima kasih juga Pak Madari Bauer. Siapa lagi? Oh, ini ada lagi. Sebentar ya. Pak Samong, selamat malam. Mbak Irna kirim salam aja buat komunitas grup asik-asik dan fans setia RRI buat Mbak Irna matugas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Samong. Saya masih cari lagunya Bruri Lemburan, Rembulan

nggak ada rembulan merah pak dari brewery. Maaf ya, nggak ada loh rembulan. Maaf ya. Yang lain aja dari brewery tapi pak ya. Oke, yang mana nih pak? Kalau udah ngomongin brewery lagunya bagus-bagus. Bingung jadinya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Dan untuk yang lainnya juga, untuk yang ingin bergabung, mohon maaf ini kayaknya waktunya juga sudah habis. Saya hanya akan bisa menginformasikan bahwa sesaat lagi akan hadir siaran budaya Topeng Pas Badak bagian pertama, dan nanti akan diakhiri dengan renungan malam untuk malam hari ini di Singaraja Malam. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di acara-acara request kami. Lagu dari Brewery Pesulima dengan Gubahanku menjadi lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: talu kelik.
1: Kali kelik kelulu tener waning liwalik. Gupuk-gupuk perseng perseng pijat tengkuak ipik-ipik. Kecapi puni kena den tingkek-tingkek yono tuk kekah. Bangkat-bangkat ngaluloring suara ning pijat sepah. Kerekino ngerek ketepeg-epeg. Mas beli nilek berkain titerek meteplek. Ling-ling capung maling ngacelep jumas beli ludeng lalang geliling. Imang-imang di Bali Agung lep ketibang memaling jagung.

Change it to Kama Thamat. Dewi orang tu buat nego, buat liang. Aida pani dewi kamu ni jani, ani cint ki makaranu apa itu? Hari sesuka parsi doki dewi, memarkan dini dimenui. Suri ni dewe kiring pemargan dani gus jagung, tapi pekulo nane mapesengan I Gusti Agung Anom. Ayan tu kewicaksanan dani gus jagung ngamel jagat. Kata tentrem kertola hajo gumine gemah ripah loh jinawi lame gawe teping pamri. Ken hane ngerana yang api tu. Kawire catur parik jone ane kegelaran antu kidau. Apa kiluire? Tamu, bedo, dano. Dane gusi teneng medano tekeni payak. Hawi nani payak makedang pare pangu bapri. Saya ane kang papo nahan prayo jano. Janu nerago dikui ke panggau. Ijo bakang jalan ke maharatan gumine. Ing jadulin bakal ngungsi ke rahajengan. Awinan ngalin ewak layak toko diri tak pikir sang serabu. Icorah makejang pada jerih. Harian tu kucak sana ni danak jagung haning rana ya.

0: Arak,
1: tingkah caine tempatan nganutin tetano, tempatan nganutin agama lawan tetano, tomlotan untuk itu betune.
0: Beli ngopak neng.
1: Oh benar.
0: Berpecun dan omlot.
1: Oh.
0: Beli na betun omlot.
1: Beli.
0: Pangkeke na pesu bang mekeladan.
1: Pesu apa
0: mekeladan? Pesu apa?
2: Gusti Agung ini dimengulinya engken. Kadang agama lawan tetano ada deman muruk mau hidung, ada deman muruk mau kawin. Anak nelabang agama lawan tetano, yapnya dan marah di bumi ye. Beli cang matakona.
1: Apa saudara ditakon?
2: Weh. Apa saudara ditakon?
1: Bener.
2: Weh beli cang matakon ke beli na.
1: Mana kau?
2: Yapnya anak beliau apa dari dan maran meyatnya dijaga teh aku do liun tasran yatnya ni.
1: Wah ya. Takkan cai le. Cai nak konang tasran yatnya.
2: Benar.
1: Tasran yatnya tinggal liu hari teglu.
2: Benar teglu apa kado?
1: Yatnya.
2: Yatnya.
1: Tasran yatnya.
2: Yo jonyo.
1: Yo jonyo.
2: Benar.
1: Yo betik yo betik yo betik.
2: Yo betik. Yo jonyo.
1: Oh.
2: Nyo joyo.
1: Yo joyo.
2: Benar nyo joyo.
1: Nyo joyo bo.
2: Melayan ini dia punya jonyo.
1: Patu.
2: Ah.
1: Patu.
2: Yang cuma patu yang nyo ladeng yo apa yo?
1: Please, the day, sampai tua kena jenuh.

0: pe wang ratin. Muruk je punya ngeraos nga pang timpale liang. Dejo muruk ngeraos pang timpale nya jejak pang timpale nya takut sangat nah. Ia nadi manuso, asai sengawan dojo nadi di sayu, medik di setro pangrop gede pesanah sangat ngawat menyona. Sama aja nadi nanti waru di open waru menongosnya sangat donong dagang galu menpak nah.
1: Ih, jadi mau bas ke manuso.
0: Wating
1: kan. Mantale deng cintun kok itu.
0: Jatinian para sarot harponayo. Muruk punya para sarot merasa ngajak nyamona. Nak ngawi sentano wordi.
1: Nah, ane ditu abo main.
0: Ane ditu abo main. Ane dini aduk mau. Tu anak adan para sarot.
1: Karena ada di agama naruwo pinedo, ada ya kangen,
0: ada kau,
1: ada ya kajau,
0: ada kelon,
1: ada ya mene,
0: ada tuon,
1: ada lempe,
0: ada gile,
1: ada gede,
0: ada sini,
1: ada moko,
0: ada berat,
1: ada lu,
0: ada wani,
1: ada mentang kaya.
0: Ada meteng, ada megiringan.
1: Iwasin, nemu ni kawi bawang ni ni dia mengui. Iwasin.
0: Apa ni?
1: Apa solo ni?
0: Kenapa ni iwasin?
1: Kawi bawang bencingah he?
0: Oh, kawi bawang bencingah he?
1: Bener.
0: Weh.
1: Oh, kawi bawan bentingahe wasin
0: len kawi bawan bentingahe
1: len kawi bawan bentingahe
0: len kawi bawan bentingahe
1: len kawi bawan bentingahe
0: len kawi bawan bentingahe
1: bentingahe kene
0: apa ramisan
1: len kaluwehan bentingahe
0: len kaluwehan bentingahe
1: bentingahe
0: Pentingnya
1: keluar nado terus lihat. Nyerempet.
0: Cut. Terpenang.
1: Nama jalan.

0: Eh, cakal magaling. Again, cakal magaling.
1: Hai, bakal magaling.
0: Jangan ragu-ragu bernyanyi.
1: Apa?
0: Hai, bakal magaling.
1: Jangan ragu-ragu bernyanyi.
0: Jangan diambil sagu, jangan kecut menyi.
1: Jangan ragu-ragu bernyanyi.
0: Jangan diambil sagu, jangan kecut menyi.
1: Ada yang ibu bos
0: tau. Ada. Ada apa?
1: Tidak ngerti dengan ngomong mesiar gitu.
0: Nyat beli ngomong cerbanak toris.
1: Gemen beli toris.
0: Gemennya.
1: Gemen beli nih.
0: Yang kalor tin.
1: Ini mirip kalau gusuh. Itu
0: gemen aja ngalih sang. Tapi itu toris tuh.
1: Wah, gitu muka lumur. Gitu.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

aja balik nih kan yang ngelapinat kati apin ngelaut kati apin melaksana apa ngelapong ngeluki ke sanggeraku adi.

swastiastu. Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Mahagung dan Mahasuci, karena tentu atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Kembali kami ingin mengajak selalu umat Sedharma, saudara-saudara sekalian, merenung sejenak, memahami, menghayati, serta melaksanakan ajaran-ajaran suci agama Hindu yang tertuang dalam Kitab Suci Weda. Salah satunya yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 70 yang berbunyi sebagai berikut.

ya artinya hanya orang yang tidak terganggu oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang. Dapat mencapai kedamaian bukan orang yang berusaha memuaskan keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Umat sedharma yang berbahagia dan yang kami muliakan, dari sloka tersebut dapat kita pahami dan dapat kita petik bahwa walaupun lautan yang luas selalu penuh air, namun lautan senantiasa diisi air yang lebih banyak lagi, terutama selama musim hujan. Tetapi lautan selalu tetap sama, mantap, tidak goyah dan tidak naik melampaui batas tepinya. Orang yang mantap dalam kesadaran Tuhan juga seperti itu. Selama seseorang masih mempunyai badan jasmani, permintaan badan untuk kepuasan indria-indria akan berjalan terus. Akan tetapi,

Barangkali keinginan datang kepadanya bagikan air dari sungai yang mengalir ke dalam lautan. Tetapi dia mantap dalam keinginannya dan tidak digoyahkan sedikitpun oleh keinginan untuk kepuasan indria-indrianya. Itulah bukti orang yang sadar akan kesadaran Tuhan dan sudah kehilangan segala minat untuk kepuasan indria-indria material. Meskipun keinginan tersebut tetap ada, oleh karena mereka tetap puas dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan, ia tetap mantap bagaikan lautan, dan dengan demikian mereka menikmati hasil kedamaian sepenuhnya. Akan tetapi, orang lain yang ingin memenuhi keinginannya sampai tingkat pembebasan, walaupun sukses di bidang material, tidak pernah mencapai kedamaian. Orang yang bekerja dengan keinginan menikmati hasil atau pahala, orang mencapai pembebasan. Dan juga para yogi yang mencari kekuatan batin, semua kurang berbahagia karena keinginannya belum terpenuhi. Tetapi orang yang sadar akan Tuhan berbahagia dalam pengabdiannya kepada Tuhan, dan dia tidak mempunyai keinginan apapun yang harus dipenuhi. Sebenarnya, pembebasan dari apa yang disebut ikatan material juga tidak diinginkan oleh orang yang sadar akan Tuhan. Para penyembah harus tetap berpegang teguh dan tidak diinginkan orang yang sadar akan Tuhan. Para penyembah Tuhan tidak mempunyai keinginan duniawi, karena itu mereka damai secara sempurna. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita renungi diri kita sendiri, kenali, selalu sadari dan rawatlah dengan baik diri kita. Jangan sia-siakan badan ini terlahir begitu saja. Umat Sedharma yang kami muliakan, demikian renungan Dharma ini kami sampai hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengarungi indahnya kehidupan. Kami akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singa Raja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Pernyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang Perona nggak bisa, gimana solusinya?
4: Ya, sedangkan saya kan disabilitas tunanetra. Masalahnya itu agak susah. Itu kami sangat membutuhkan untuk keluar biar bisa melalui untuk jalan orang-orang disabilitas.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di hari Rabu 1 Juli ini kami kembali menghadirkan Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dari jadwal awal pukul 9 hingga 10, akan tetapi di hari Rabu ini kami ajukan menjadi pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, melalui program ini di mana masyarakat atau pendengar Pro 1 diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai laporan, aspirasi, maupun keluhan terkait pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat. Di mana pendengar, setiap laporan yang kami terima akan kami bahas bersama, akan kita tindak lanjuti dan akan kami konfirmasi tentunya dengan pihak terkait. Dan di mana pendengar, Halo RRI itu bukan hanya sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan, tetapi menjadi jembatan antara pendengar Pro 1, masyarakat, dengan para pemangku kepentingan. Dan harapannya setiap persoalan yang disampaikan bisa mendapatkan penjelasan, solusi, hingga tindak lanjut yang nyata dari pihak terkait. Nah, buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jika memiliki keluhan atau pertanyaan atau aspirasi ya seputar layanan publik, bisa menghubungi Salsa di 24644 atau di 08 11 399 97 90, yang akan Salsa tunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tentunya Salsa juga akan memberikan informasi mengenai kawasan titik nol Singaraja kini menjadi salah satu ruang publik favorit masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih tertib saat memarkir kendaraan. Melalui Dinas Perhubungan, pengunjung diminta memanfaatkan kantong parkir resmi yang telah disediakan seperti di halaman BKAD, Kantor DPRD Kabupaten Buleleng, Kantor Bupati Buleleng, Taman Makam Pahlawan Kuras Tanah, hingga sepanjang Jalan Gunung Agung di sisi timur kantor Bupati. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Pemerintah berharap masyarakat tidak memarkir kendaraan sembarangan, terutama di area yang dapat mengganggu pengguna jalan maupun keindahan kawasan. Dengan mematuhi aturan parkir yang berlaku, kita turut menjaga wajah baru titik nol Singaraja sebagai ruang publik yang tertata nyaman dan menjadi kebanggaan bersama. Dan tentunya informasi ini selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini.
1: Kan Singa Raja pagi ini, yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Kemudian nih Pak, mungkin daerah yang diprioritaskan niki daerah mana saja nih Pak?
3: Nah, yang pertama yang ditangani di dalam kota, jadi di Jalan Patimura, karena emang sudah bebannya sudah di jalur beban berat di sana, jalur-jalur kendaraan truk-truk dan rusak kondisinya, segera kita tangani. Kemudian di sekitar jalur di Jalan Kedorupati, kemudian juga di sekitar di jalan daerah Kecamatan Kutambahan, di Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, di Kecamatan Sawan, ada jembatan juga, dua jembatan kita tanganin, di Kecamatan Geroga, tersebar semua, jadi semua merata di semua kecamatan.
1: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, membuang sampah sembarangan bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
4: Ya, sedangkan saya kan disabilitas tunanetra, jalannya itu agak susah. Itu kami sangat membutuhkan untuk ketuan biar bisa melalui untuk jalan orang-orang disabilitas.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 49 lepas dari pukul 7, di mana tersisa 11 menit kami akan menunggu pendengar untuk bergabung bersama Salsa di pagi hari ini di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, Jumat. Dan pendengar, di mana melalui program ini masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan berbagai laporan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, Halo RRI itu bukan hanya sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Dan di mana pendengar, harapannya dari Halo RRI ini setiap persoalan yang disampaikan bisa mendapatkan penjelasan, solusi, dan tindak lanjut dari apa yang telah pendengar sampaikan kepada Pro 1. Dan Salsa menunggu pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau aspirasi di 24644 atau di 08113999790. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di mana pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pelayanan informasi publik melalui peningkatan kualitas website resmi di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, hingga desa. Evaluasi tidak hanya menilai ketampilan website, tetapi juga memastikan informasi yang disajikan selalu diperbarui, mudah diakses, cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selain itu, aspek teknis seperti kecepatan akses, kemudahan penggunaan, hingga layanan pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian. Dan untuk mendorong semangat inovasi, Diskominfo Santi Buleleng juga kembali menggelar lomba website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2026. Harapannya setiap perangkat daerah semakin aktif menghadirkan informasi yang bermanfaat, sehingga website pemerintah benar-benar menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan publik secara digital. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa pendengar Pro 1 akses melalui rri.co.id.

0: Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Eh, iya. Maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu, baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi